0: Kadek Susila Arya Putra nih beli ya. Nah, kata pemilik toko, katanya dia menyaksikan bahwa perempuan mengalihkan perhati, dua WNA perempuan mengalihkan perhatian karyawan dengan menanyakan harga jam dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Sementara dua pria lainnya melihat-lihat koleksi jam yang dipajang di etalase. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Ibtu Adi ya, itu Humas Kapolres Denpasar. Lanjut, keempat WNA tersebut beberapa kali meminta ditunjukkan berbagai jenis jam tangan. Setelah itu mereka meninggalkan toko tanpa melakukan transaksi pembelian, dan saat itu karyawan tidak menaruh curiga dan kembali melayani aktivitas penjualan seperti biasa. Dan ini mereka menyadari adanya barang yang hilang. Pihak toko kemudian memeriksa rekaman CCTV ya, Elkogers. Dari rekaman tersebut terlihat salah seorang pria WNA diduga mengambil jam tangan yang dipajang di etalase. Pihak toko selanjutnya melaporkan kejadian itu ke Polsek Denpasar Utara. Nah, menerima laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Denpasar Utara langsung mendatangi lokasi kejadian, meminta keterangan para saksi, serta meminta rekaman CCTV yang ada di toko. Dan petugas sampai sekarang masih melakukan penyelidikan ya, untuk mengidentifikasi dan melacak terduga pelaku. Kata Pak Ibtu Adi ya, di mana beliau ini ternyata humas dari Polsek Denpasar.
1: Gitu. Wah, ini bahaya sekali ya. Sampai bisa diambil dan baru ketahuan keesokan harinya itu akhirnya ini didapatkan nggak WNA itu?
0: WNA-nya belum dapat kan? Masih dalam penyelidikan ya, masih benar. Diidentifikasi juga dan dilacak. Aduh. Lumayan juga ini 5,8 juta jamnya satu biji ya.
1: Satu buah. Nah, ini apalagi ketika udah terjadi kriminalisasi melibatkan WNA, bisa nggak ditangkapkan gitu masalahnya ya. Semoga aja ini bisa tambah aware ya, bahwa ternyata di mall pun tempat-tempat yang kita kira akan aman sekali itu bisa lolos ya.
0: Iya benar banget. Dan untuk siapapun itu ya yang melakukan transaksi sebagai pengusaha gitu, maksudnya jangan melihat itu WNA atau WNI ya, Elkogers ya. Anda harus pastikan Anda selalu pantau pembeli Anda. Betul. Jangan sampai lengah. Jadi jangan mentang-mentang dia WNA udah dianggap kaya ini.
1: Kaya,
0: ya, biasanya benar. Kan anggapan bule pasti kaya ya.
1: Benar.
0: Jadi jangan sampai lepas pantauan gitu ketika ada orang yang membeli barang Anda.
1: Benar. Sebenarnya WNA-WNA itu mirip kayak WNI. Kalau misalkan WNI itu misalkan ngerjain tugas, beli kopi satu, bisa diam 5 jam. Mereka juga sama. Beli bir satu, nongkrong di klub yang sama, sampai jam-jam. Cuma iya, beda warna rambut aja.
0: Sama beda tempat nongkrong.
1: Iya benar. Jadi mari kita tetap menjaga diri ya, semoga hal-hal yang berbau kriminal ini dijauhkan dari kita, dan semoga penanganan terhadap hal-hal berbau kriminalitas ini bisa cepat terlaksana ya. Dan itu adalah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saja dengarkan Berisik di Elkogafresi Morning dan juga Beautiful Sunday.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: and bring back Springsteen, Madonna. Way before Nirvana, there was U2 and Blondie, and music still on MTV. Her two kids.
1: Nanti 6.9 El Koga Radio Bali. Akhirnya kita sudah sampai di jam 8 pagi. Waktunya kita ngomongin El Koga Tra, berita yang lagi dibicarakan selama sepekan kebelakang.
2: Iya, banyak banget sebenarnya berita, terutama di Bali ya, yang bakal kita bahas El Kogers. Dan beritanya juga ini ya, lumayan mencengangkan gitu.
1: Iya benar. Tadi aja kita udah dapatin dua berita terkait WNA kan.
2: Benar banget.
1: Satu ngomongin tentang maling jam. Tapi sekali yang maling 2 juta kan gitu ya.
2: Iya.
1: Kemudian ada KPK yang
2: menggeruduk
1: imigrasi terkait dengan penyalahgunaan izin tinggal 17.
2: Pemerasan WNA ya.
1: Pemerasan WNA kan. Ngomongin WNA. Selain WNA itu ada juga nih kasus-kasus lain yang terkait dengan WNI.
2: Iya.
1: Tapi di Bali.
2: Bener banget El Kogers. Ada ya. Langsung kita bacain nih El Kogers ya. Jadi ada fakta di mana beberapa waktu yang lalu ada penemuan bayi ya. Penemuan bayi di mana bayinya ini untungnya El Kogers masih sehat, dan itu ditemukan di lokasinya di Jalan Imam Bonjol ya, hari Jumat tanggal 12 Juni. Jadi bayi tersebut langsung dievakuasi ke klinik dan kondisinya memang untungnya tadi yang sudah saya sebutkan masih hidup, sehat, tidak ada luka maupun lecet. Dan untungnya warga sekitar di situ El Kogers masih baik hati gitu ya. Jadi segera memberi pertolongan dan menghubungi pihak yang berwenang gitu. Dan yang ternyata yang memang melihat bayi tersebut adalah seorang warga di sana gitu. Jadi tanpa ragu-ragu bayi itu langsung digendong, dibawa ke warung terdekat, dibalut kain untuk menghangatkan tubuhnya. Dan lalu warga tersebut menghubungi polisi untuk memastikan bayi segera mendapatkan pertolongan medis gitu El Kogers.
1: Itu baru berita tentang bayi ya. Kemudian kita punya berita kedua juga.
2: Ada apa itu?
1: Ah, ini katanya kemarin ini WNA nih, tapi ada dia punya villa atau dia tinggal di villa tapi dirusak gitu kan?
2: Wah iya benar.
1: Aduh.
2: Itu agak gini ya memang ya, ada kedua pihak ini saling apa ya mengklaim. Iya benar. Kalau yang satu katanya yang WNA itu sudah membayar kewajibannya. Kalau pihak pemilik villa dibilang si WNA itu wan prestasi. Iya, karena belum memenuhi kewajibannya gitu.
1: Oh, berarti wan prestasi itu belum memenuhi kewajiban bukan karena dia berprestasi.
2: Bukan.
1: Berarti. Oh, bukan. Saya kira dia berprestasi bagus dong, benar bukan
2: wan prestasi ya, wan satu.
1: Oh, prestasi untuk dia aja berarti ya.
2: Oh, bukan dong.
1: Oke, itu tentang WNA juga. Dan ada berbagai macam berita-berita terkait masalah-masalah di Bali ya. Jadi kalau El Kogers punya berita lainnya atau mau merespon dari berita-berita yang lagi viral sepekan ini, boleh gabungan di WhatsApp di 081236155969
2: atau bisa juga di media sosialnya El Koga Radio Bali, di mana Instagramnya @elkogafm dan Facebooknya Langkosa Gagana.
1: Jadi kita akan nunggu sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
2: dan Desta Arita.

0: 96.9.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit. Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran. Ada anik ini, ada anik itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
5: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
6: Mau tak jadiin tebu modern, Bu. Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
5: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
6: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
5: Terus, sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
6: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan di

0: diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
0: Betul! Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi, mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh... Nine.

0: tenang aja, Anda bisa langsung berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesani Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir stabil, kontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Inovasi. Dan tentunya di FPST Unwar ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau sudah akreditasi unggul ya, yang bisa Anda pilih LKOGERS. Yang pertama ada program studi agroteknologi berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Ada juga program studi peternakan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir, program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan nanti prinsip SDGs diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Wih, keren-keren nih semua ya. Prodi-prodi udah kita kasih tahu semuanya. Dan misalkan kalau masih berpikir, kenapa sih harus kuliah di sini lagi? Tenang aja, pengajarnya juga pada oke-oke banget nih ya.
1: Benar banget.
0: Di sini ada staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dan instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Fasilitas kampus juga kelas bersih dan berasi, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi nggak perlu mikir lama lagi ya. Putuskan sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap, bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa menghubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di 081-338-665-310 dan Dr. Inengah Mulyarta SSC MSI di 081-338-576-540.

0: terkait dengan ada bayi yang dibuang ya. Dan sekarang kita mau mendengarkan berita tentang WNA yang lagi berseteru dengan WNI. Wah.
1: Iya. Ini permasalahan tentang sebuah villa ya, sebuah villa yang lokasinya di Nusa Dua nih, Alkogers. Jadi memang kasus ini bermula pada Rabu tanggal 10 Juni lalu ya. Seorang warga negara Rusia nih berinisial ED. Nah, ini melaporkan dugaan perusakan gerbang dan pintu masuk villa yang ditempatinya nih. Nah, dalam laporannya kepada polisi, ED mengaku telah membayar juga ini villanya dia sekitar 1,9 miliar kepada pemilik villa dan menyatakan dirinya merupakan penghuni yang sah. Itu menurut dia. Namun ada cover both side-nya nih tentunya, Elko Garcia. Selain itu, sebelum cover both side, Ede juga mengaku merasa terancam nih dan trauma setelah sekelompok orang datang ke lokasi mengklaim sebagai pemilik properti lalu diduga merusak gerbang vilanya. Nah, polisi sendiri mencatat kerusakan berupa satu unit gerbang dan satu daun pintu gebyok bergaya Bali. Nah, di sisi lain, pihak pemilik villa Dom, yaitu Mbak Ita ya kita panggilnya, ini memberikan penjelasan berbeda ya, Elkogers. Jadi menurut Ita, sengketa ini bermula dari transaksi jual-beli yang dimulai sejak Juli 2025. Ia menyebut pembayaran pembelian villa ini belum pernah dilunasi sesuai perjanjian. Nah, meski penghuni telah menempati villa sejak Desember tahun 2025 lalu, pihak pemilik mengklaim masih terdapat kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi. Ita juga mengaku telah beberapa kali nih mengirimkan surat somasi dan meminta penghuni mengosongkan properti. Saat proses pengosongan itulah ya, menurutnya terjadi keributan yang berujung pada kerusakan gerbang. Nah, dengan demikian sebenarnya kedua belah pihak ini memiliki versi yang berbeda, Elko Garcia. Di satu sisi penghuni mengaku telah melakukan pembayaran dan menempati villa secara sah, sementara di sisi lain pemilik villa menyatakan transaksi belum lunas sehingga meminta properti dikosongkan. Nah, hingga kini Polsek Kuta Selatan masih menyelidiki kasus tersebut dengan mengumpulkan keterangan para pihak, saksi serta dokumen untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana di sini gitu. Jadi masih diproses juga nih, Elko Garcia, kasus ini.
0: Benar. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini ada perbedaan informasi ya terkait dengan adanya yang mengatakan sudah membayar 1,90 ya,
1: 1,95 M.
0: Jadi itu ada yang sudah membayar, tapi ada juga yang mengatakan ini belum selesai prosesnya.
1: Ya. Jadi memang kan viralnya ini kan lewat ini ya, salah satu akun sosmed ini. DPDRI kita.
0: Oh. Iya. Yang kemarin bikin postingan lalu dihapus itu ya?
1: Oh iya.
0: Seperti apa postingan, enggak usah kita bahas.
1: Enggak, bukan yang itu.
0: Tapi nanti mungkin kita bisa bahas gabungan dari Elko Garcia selanjutnya.
1: Iya, benar banget.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 이니라디오쿠
1: 복간 이니라디오쿠
0: 복간 이니라디오쿠
1: 이게 땅 거기
0: 두세 다모 향기 또 이니라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Toga. Ini crazy banget ya situasi yang ada di Bali ya.
1: Wah, rame sih ya. Tapi belakangin ini masih agak aman pemerintahannya.
0: Iya ya, masih slow ya.
1: Iya, cuman suasana lingkungan di luarnya gitu ya, atau di lapangannya ini yang agak roller coaster, Elko Garcia. Ada aja gitu kasus peristiwa yang terjadi, dari mulai WNA nyolong HP lah, bener, pembuangan bayi lah.
0: Benar. Ada juga nih yang gabungan nih dari Adi ya, mau ngabarin katanya kemarin dia sempat lihat yang lagi viral itu situasi di jalanan bypass menuju Serangan. Itu malam galungan, jadi pas hari Rabu berarti ya. Kan sepi tuh, tapi kelihatan ada orang konvoy sambil bawa bendera gitu katanya. Ini juga meresahkan ini. Ini boleh dong diulas minyak gitu katanya. Katanya terindikasi perguruan, semacam perguruan bela diri atau silat gitu gitu katanya. Jadi kelihatan nih konvoynya, ada yang rekamin dalam mobil. Terus habis itu diupload, ini orangnya banyak di jalanan enggak pakai helm. Kemudian gitu. Habis itu isi standing gitu.
1: Waduh.
0: Ini juga meresahkan ya. Kemudian ada juga yang respon dari Fania ya. Kalau Fania lihat, oh saya kasihan sekali sama masalah yang bayi itu ya. Tapi sekarang banyak sekali ya hal-hal seperti ini ya gitu. Semoga si bayi itu nanti bisa tumbuh di tempat yang tepat. Ah, minta ya, amin lah Fania ya.
1: Terima kasih ya Fania.
0: Kemudian ada juga yang gabungan Agung dari Facebook ya. Kalau Agung katanya bilang masalah WNA ini kayaknya gak pernah habis-habis di Bali ya. Ini masalah WNA nyewa villa. Tadi katanya bilang katanya WNA maling jam. Kemudian tadi juga ada WNA yang izin tinggalnya bermasalah gitu. Sehingga ada terindikasi juga melakukan kegiatan-kegiatan ilegal.
1: Benar.
0: Ini. Kapan WNI-nya bisa santai seperti saya? Hari ini hari Sabtu kan bisa santai kan ya.
1: Libur ya.
0: Libur ya. Ya begitulah kehidupan orang-orang di Bali ya.
1: Sangat beragam ya. Sangat banyak sekali kisah-kisah unik jika Anda tinggal di Bali ya, Kogers. Tapi banyak kisah uniknya, salah satunya yaitu campuran dari luar.
0: Benar. Jadi semoga aja hal-hal ini tidak membuat kita capek ya. Kalau capek sih pasti, tapi kalau misalnya ngerasa capek istirahat dulu.
1: Iya, tapi banyak orang-orang luar itu yang ke Bali memang tujuannya kan untuk healing ya.
0: Benar.
1: Karena kalau misalnya banyak tugas, banyak kerjaan, tinggal pergi ke pantai katanya.
0: Oh, iya. Tapi sekarang pantainya abrasi ya. Aduh. Itu ada Pantai Pandawa mulai abrasi.
1: Waduh.
0: Kuta juga.
1: Waduh.
0: Nanti jangan karena healing malah hanya jadi hilang.
1: Jangan dong.
0: Jangan ya.
1: Harus tetap bahagia, harus tetap sehat kalau misalnya liburan ke Bali ya.
0: Kalau orang luar enggak bisa membuat Anda bahagia, minimal Anda membahagiakan diri sendiri ya.
1: Benar.
0: Nah, karena sudah jam 9 waktunya Yuda Kusuma pamit undur diri nih. Wah. Dari ruang dengar Anda.
1: Desta Arita juga pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda, Elkogers.
0: Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda
0: sepanjang masa.
1: Selamat pagi. Selamat beraktivitas.
0: And goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai Elkoger, selamat pagi. Semoga di pagi yang cukup cerah ini ya, Anda semua tetap semangat Elkogers. Hari ini kita bakal jalan-jalan virtual lagi ya, ke salah satu daerah yang cukup terkenal dengan pantainya yang indah, yaitu Lombok. Nah, di Lombok ini bukan cuman pantai dan Gili Trawangannya aja yang terkenal, tapi ada satu tradisi yang selalu ditunggu-tunggu sama masyarakat di sana setiap tahunnya. Nama tradisinya itu adalah Bau Nyale. Nah, kalau dengar kata bau, jangan salah paham dulu ya Elkogers. Di sini bau itu bukan berarti aroma atau wangi-wangian yang bau gitu ya, tapi dalam bahasa Sasak itu artinya menangkap. Nah, sedangkan nyale itu adalah cacing laut yang muncul di waktu-waktu tertentu. Jadi, di dalam tradisi bau nyale ini, setiap orang itu pagi-pagi bakalan nangkep yang namanya cacing laut. Tapi kira-kira kenapa sih ada orang-orang sampai rela bangun pagi-pagi buat berburu cacing laut gitu kan? Nah, bentar lagi kita bakal bahas satu tradisi ini ya, Elkegers. Makanya, stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah. 96.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Tradisi bau nyale ini gak dilakukan secara dadakan ya Alkogers. Bahkan bisa dibilang masyarakat itu sudah siap-siap dari jauh hari. Jadi begitu waktunya tiba, orang-orang itu akan langsung berbondong-bondong menuju pantai. Bahkan banyak sekali orang-orang yang datang dari malam harinya. Jadi jangan bayangin pantainya itu bakalan sepi ya. Justru suasananya itu bakalan lebih rame banget Alkogers. Coba deh Anda bayangin ya, langitnya tuh masih gelap, suara ombaknya tuh masih terdengar jelas, terus angin-anginnya tuh masih sejuk gitu rasanya. Tapi di sepanjang pinggir pantai itu sudah dipenuhi sama masyarakat di sana. Ada orang-orang yang datang dengan keluarganya, terus ada yang datang dengan pasangannya sama temennya gitu ya. Bahkan ada juga wisatawan yang ngerasa kepo, ngerasa penasaran gitu, terus pengen ngerasain langsung tradisi ini, dimana tradisi ini cuman datang setahun sekali. Akhirnya mereka juga datang ke sana tuh. Mereka biasanya bawa ember, terus bawa jaring-jaring kecil, terus juga bawa senter sampai kantong khusus untuk menampung nyale atau cacing laut yang berhasil mereka tangkap. Dan serunya lagi, suasana di sana itu bukan kayak orang-orang yang lagi kerja kayak seperti nelayan yang nangkap ikan ya, tapi semacam festival gitu. Jadi orang-orangnya saling ngobrol, ketawa bareng, terus ada juga yang bantu nyari nyale, bahkan anak-anak pun ikut senang bermain di pinggir pantai di sana ya. Dan yang makin serunya lagi, semua orang yang nunggu momen yang sama. Jadi pas nyalenya mulai muncul dari laut, suasananya itu langsung heboh Alkogers. Semuanya itu berlari ke arah ombak sambil membawa ember masing-masing gitu ya, untuk nampung nyale-nyalenya. Terus ada juga yang berhasil dapat banyak, tapi gak jauh-jauh dari yang namanya gak berhasil dapat nyale ya. Tapi apapun itu, mereka tuh tetap optimis untuk mendapatkan nyali-nyalinya ya. Yang penting mereka itu menikmati prosesnya. Jadi aku gak kebayangkan kalau misalnya di zaman sekarang tuh, ketika orang-orang masih sibuk dengan gadgetnya masing-masing, ternyata masih ada satu tradisi yang bisa bikin ribuan orang terkumpul ya, saling berinteraksi dan pastinya menikmati alam secara langsung. Mungkin itu juga yang bikin tradisi bau nyale ini terasa spesial ya. Gak cuma soal nangkep nyalenya aja, tapi juga soal kebersamaan yang pastinya susah sekali dicari dalam kehidupan sehari-hari.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Ngomongin soal bau nyale, ternyata tradisi ini juga ngajarin kita kalau alam itu bukan cuman untuk dinikmati saja Elkogers, tapi pastinya juga harus dipahami dan dijaga. Mulai dari laut, hasil bumi ya, semua itu punya hubungan yang erat sekali dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan pastinya ya. Nah, siapa tahu setelah mendengar sedikit cerita tadi, ada Elkogers yang jadi makin tertarik mempelajari dunia pertanian, sains dan teknologi. Nah, tapi Anda masih ngerasa bingung nih mau belajarin itu semua di mana? Tenang Elkogers. Nih ya, saya rekomendasikan Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Paramadewa. Kenapa? Karena Universitas Paramadewa ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Paramadewa. Dan ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang pengen punya karir yang stabil, kemudian berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Sudah ada 4 program studi terakreditasi unggul yang bisa banget Anda pilih Elkogers. Yang pertama ada perikanan. Nah, di perikanan ini Anda akan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals ya. Prinsip ini sudah diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, di sini Anda akan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Kemudian ada agroteknologi. Nah, di agroteknologi ini Anda akan berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan dan pangan ya Elkogers, yang pastinya memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya juga sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Dan yang terakhir ada peternakan. Nah, di sini Anda akan mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan. Antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, kemudian ada nutrisi dan teknologi pakan, lalu ada teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan juga sudah sesuai sekali dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Nah, kenapa ya kira-kira saya rekomendasikannya Anda kuliah di UNWAR? Karena Elkogers harus tahu nih, staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap yang dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, dokter, dan magister. Kemudian Elkogers juga harus tahu fasilitas kampusnya, karena kelasnya itu bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya itu juga lengkap banget, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat pastinya ya. Sepertinya Elkogers gak perlu mikir lama lagi, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Paramadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, catat ya Elkogers, Anda bisa klik di sipenmaru.paramadewa.ac.id atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338665310 atas nama Iwayan Sudiarte, atau Anda juga bisa hubungi di nomor 081338576547 atas nama Inengah Mulyarte.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Kita lanjut lagi Alkogear. Sebenarnya kenapa sih masyarakat sampai rela datang tengah malam cuman untuk nangkep nyale? Nah, jawabannya itu karena ada sebuah legenda yang sudah diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun, yaitu kisah Putri Mandalika. Ya, konon katanya Putri Mandalika ini adalah seorang putri yang sangat amat cantik. Tapi bukan cantik wajahnya aja ya, beliau ini dengan orang yang ramah, bijaksana, rendah hati, dan sangat mencintai rakyatnya. Jadi gak heran lagi kalau hampir semua orang mengagumi sosok beliau. Nah, karena kecantikannya yang begitu terkenal, banyak sekali pangeran-pangeran dari berbagai kerajaan yang datang untuk melamar si Putri Mandalika ini. Ya, bisa dibilang semuanya itu pengen menjadikan Putri Mandalika ini sebagai permaisurinya lah ya. Tapi masalahnya, jumlah pangeran itu banyak banget Alkogers. Kalau Putri Mandalika milih salah satu, otomatis pangeran yang lain bakal kecewa kan. Bahkan konon dikhawatirkan akan terjadi peperangan besar antar kerajaan hanya karena memperebutkan satu orang. Jadi bayangin deh Alkogers, cuman gara-gara satu keputusan, ribuan rakyat itu bisa aja jadi korban. Padahal rakyat sama sekali gak punya salah ya. Nah, disinilah Putri Mandalika itu mulai memikirkan solusi yang terbaik. Beliau ini gak mau kebahagiaannya justru membuat banyak orang menderita. Makanya sampai sekarang legenda Putri Mandalika gak cuman dianggap cerita rakyat biasa aja. Banyak orang yang melihat kisah ini sebagai contoh bahwa seorang pemimpin itu harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan dirinya sendiri.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Okoge Radio Bali. Sudah 1 jam Devi Kartika menemani ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Dan masih ada lagi 1 jam waktu kebersamaan kita Okogers. Buat Anda yang baru bergabung, selamat bergabung. Anda belum ketinggalan banyak Okogers, karena Devi masih bakal ngelanjutin kisah si Putri Mandalika ini dan hubungannya dengan tradisi Bau Nyale. Jadi buat Okogers yang penasaran gimana kelanjutannya, stay tune terus sampai nanti di jam 11 siang.

96,9 FM Alkogear Radio Bali. Kita next lagi ya Alkogears. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, akhirnya Putri Mandalika ini ngambil satu keputusan yang mungkin gak pernah dibayangin oleh siapapun. Beliau ini mengajak seluruh rakyatnya dan para pangeran berkumpul di salah satu pantai ya. Jadi Alkogears bayangin ketika semua orang itu datang dengan harapan Putri Mandalika akhirnya akan milih satu pangeran sebagai pendamping hidupnya, tapi ternyata apa yang terjadi di sana itu benar-benar di luar nalar dan di luar dugaan. Dia penyebab peperangan. Beliau ini pengen rakyatnya hidup dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan hanya karena perebutan kekuasaan ataupun cinta. Jadi beliau ini bilang bahwa dirinya pengen, jadi bukan hanya satu kerajaan aja ya. Nah, kalimat itu sampai sekarang masih dikenang sebagai bentuk cinta yang luar biasa kepada masyarakatnya. Lalu, tanpa ada yang menyangka, Putri Mandalika ini berjalan menuju tepi laut dan menjatuhkan dirinya ke dalam ombak. Semua tapi beliau tidak pernah ditemukan lagi sejak kejadian tersebut. Ya, kalau dipikir-pikir memang sedih ya ceritanya Alkogears. Tapi di balik kesedihan itu ada satu pesan yang sangat amat dalam. Kadang keputusan yang paling berat itu justru diambil demi kebaikan banyak orang ya. Contohnya seperti Putri Mandalika ini milih ngorbanin dirinya sendiri supaya gak ada korban dalam peperangannya ya.

0: Ternyata tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendy Smart, pilihan yang termurah.
4: The best music, the amazing FM. El Cougar Radio Bali.

Di sinilah Elkogirls bagian yang paling menarik dari legenda Bau Nyale. Ya, setelah Putri Mandalika menghilang ditelan ombak, semua orang itu masih berdiri di tepi pantai sambil berharap keajaiban terjadi. Dan benar saja, menurut cerita dari orang-orang zaman dulu ya, gak lama kemudian permukaan laut itu dipenuhi oleh ribuan nyale. Nah, nyale ini adalah cacing laut yang berwarna-warni dan munculnya itu dalam jumlah yang sangat banyak. Dan kemunculannya ini membuat masyarakat yang saat itu sedang berduka terus merasa takjub sekaligus bingung nih, kenapa tiba-tiba ada nyale yang begitu banyak datang gitu kan. Banyak yang percaya kalau nyale tersebut merupakan jelmaan Putri Mandalika. Jadi seolah-olah beliau ini benar-benar menepati janjinya untuk tetap bersama rakyatnya dan bukan lagi sebagai seorang putri, melainkan hadir dalam bentuk yang bisa kasih manfaat untuk semua orang, ya. Dan fun fact-nya lagi, sampai sekarang kepercayaan itu masih sangat amat dijaga oleh masyarakat Lombok. Makanya setiap musim bau nyale tiba, orang-orang itu bukan hanya datang untuk nangkep nyale saja, tapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap Putri Mandalika.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya, please.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Wow, sudah ada yang bertanya-tanya nih Elkogers. Ada yang nanya kayak gini, habis capek-capek nangkep nyale dari pagi hari, terus nyalenya diapain? Masa cuma ditangkep buat seru-seruan aja? It's no-no ya Elkogers. Bagi masyarakat Lombok, Bluetooth punya banyak sekali manfaat. Setelah berhasil ditangkap, nyale biasanya langsung diolah menjadi berbagai macam makanan khas yang unik pastinya. Ada yang dimasak dijadiin pepes, terus dicampur sama sambal, bahkan dibuat tumisan. Bahkan ada juga yang diolah menjadi lauk pendamping nasi rupa-rupanya Elkogers. Mungkin buat sebagian orang terdengar cukup unik ya, tapi bagi masyarakat setempat, makanan ini sudah jadi bagian dari tradisi yang dinanti-nanti setiap tahunnya. Katanya sih nyale ini punya cita rasa yang gurih, terus teksturnya itu juga khas banget. Jadi banyak banget wisatawan yang awalnya tuh ragu-ragu, setelah nyobain malah ketagihan. Memang ya, kadang makanan tradisional itu gak bisa dinilai dari tampilannya dulu, jadi harus dicoba baru tahu rasanya. Tapi ternyata fungsi nyale itu gak berhenti sampai di situ saja Elkogers. Dari zaman dulu, masyarakat juga percaya kalau kemunculan nyale ini bisa aja jadi pertanda datangnya musim tanam yang baik. Jadi bukan hanya penting bagi nelayan yang cari hasil laut aja, tapi juga bagi para petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Dan menariknya lagi, kepercayaan ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan masyarakat dengan alam. Jadi mereka ini bisa belajar gitu kan, belajar baca tanda-tanda alam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka di sana.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh ya.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
2: Indonesia. Benar tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
0: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.
3: More music, more fun. 96.9 FM Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkogear Radio Bali. Kalau Elkogear ngira tradisi bau nyale ini cuman nangkep nyale di pantai aja, wah berarti Elkogear harus tahu nih keseruan lainnya. Karena setiap penyelenggaraan tradisi bau nyale itu selalu berubah menjadi festival budaya yang sangat amat meriah. Jadi begitu dipenuhi berbagai kegiatan yang menarik Elkogers, mulai dari pertunjukan tari tradisional, musik khas daerah, parade budaya, sampai berbagai perlombaan yang melibatkan masyarakat setempat di sana. Jadi suasananya itu benar-benar hidup dan pastinya banyak sekali semangat ya. Dan yang paling serunya festival ini juga jadi ajang untuk memperkenalkan budaya Lombok kepada wisatawan. Jadi banyak sekali pengunjung yang datang, bukan hanya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia saja Elkogers, tapi juga dari luar negeri. Karena mereka ini ngerasa kepo, penasaran, pengen melihat langsung tradisi yang selama ini hanya mereka lihat lewat foto ataupun video yang ada di media sosial aja. Dan selain menikmati pertunjukan budaya, pengunjung juga bisa berburu kuliner khas Lombok loh Elkogers. Wah, kalau udah ada urusan makanan pasti susah banget untuk ditolak ya. Ada berbagai hidangan tradisional yang dijual di sekitar lokasi festival tersebut. Jadi lengkap banget dengan jajanan yang khas, makanan yang khas ya. Dan yang paling bikin pengalaman wisatawan atau dari daerah luar Lombok itu menjadi pengalaman liburan yang semakin berkesan pastinya. Dan gak cuman itu, banyak banget juga pelaku UMKM yang ikut meramaikan acara dengan menjual kain tenun, kemudian ada yang menjual kerajinan tangan, sampai oleh-oleh khas Lombok. Jadi festival ini bukan hanya melestarikan budaya aja, tapi juga bantu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Dan serunya lagi, sekarang banyak banget anak muda yang datang sambil mengabadikan sosial media. Jadi orang-orang tuh pada kali ini

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Gak kerasa ya Elkogers, kita sudah sampai di penghujung ajang Wacana Seputar Wanita edisi hari ini. Kita ngebahas tradisi bau nyale. Nah, dari awal kita udah ngebahas gimana masyarakat berkumpul dari malam hari, kemudian kenal sosok Putri Mandalika yang begitu dicintai oleh masyarakatnya, sampai mengetahui makna dibalik munculnya nyale dan meriahnya festival budaya yang digelar setiap tahunnya. Dan kalau dipikir-pikir, Indonesia ini memang luar biasa sekali ya Elkogers. Hampir setiap daerah itu pasti punya tradisi yang unik. Dan yang lebih kerennya lagi, dibalik setiap tradisi itu pasti selalu ada cerita sama filosofi yang begitu dalam pastinya ya. Jadi apa yang kita lihat di luar itu biasanya hanya sebagian kecil dari makna yang sebenarnya ya. Jadi bau nyale ini ngajarin kita tentang banyak hal pastinya. Entah itu tentang pengorbanan, tentang milih kedamaian dibandingkan konflik ya, dan tentang rasa syukur kepada Tuhan atas hasil alam, dan tentang pentingnya menjaga kebersamaan. Sama seperti nilai kita sehari-hari ya Elkogers, tetap relevan meskipun zaman terus berubah dan teknologi semakin maju. Dan semoga setelah Elkogers mendengar cerita tadi, kita jadi semakin bangga dengan budaya Indonesia ya Elkogers. Karena melestarikan budaya itu gak harus lewat sesuatu hal yang besar. Sesederhana Anda mengenal sejarahnya aja itu sudah cukup sekali Elkogers. Terus Anda ceritain kepada orang lain, atau bahkan datang langsung untuk menyaksikan tradisinya ya. Jadi kalau suatu hari nanti Elkogers punya kesempatan liburan datang ke Lombok, jangan cuman berburu pantainya aja Elkogers. Coba deh Anda atur waktu supaya bisa menyaksikan tradisi bau nyale ini ya. Dan karena ini sudah menunjukkan pukul 11 siang Elkogers, waktunya Devi Kartika pamit dari ruang dengar Anda. Kita ketemu lagi di lain waktu ya Elkogers. Dan akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: Terus Lian, kenapa nggak sekolah lagi?
1: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
0: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
0: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
0: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
3: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: More music, more fun. 96.9 FM
5: El Cobra Radio Bali.

0: Wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
1: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
0: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
1: Hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
0: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
1: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Bentar deh, kamu gak lagi buka sosmed kan?
0: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi gak sempet baca deh.
1: Wah, bagus lah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan gak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending gak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang gak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
0: Idih, gak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: Koga Radio Bali.
1: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi El Koga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala El Koga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
2: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.
3: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

ada di jalan pada siang hari ini, hati-hati di jalan sampai tempat tujuan. Terpantau lengang sih siang hari ini ya, tapi di beberapa titik aja memang agak padat merayap, seperti di perempatan Seroja, Kenyeri, dan juga Gatot Subroto. Itu padat merayap Alkogers ya. Jadi untuk Anda yang akan melalui jalur tersebut, jika buru-buru bisa mencari jalur alternatif lain. Tapi kalau memang jalur itu adalah satu-satunya jalur yang harus dilalui, sepertinya Anda harus banyak-banyak bersabar ya. Oke deh, senang banget Kiki Widanti bisa hadir ke tengah ruang dengar Anda pada siang hari ini di ajang High Noon untuk edisi hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Akan ada banyak banget lagu-lagu dari musik Indonesia dan juga mancanegara yang pastinya akan mengisi ruang dengar Anda sampai jam 2 siang nanti Alkogers. Jadi untuk itu tetap atensi di 96.9 Alkogers Radio Bali.

Klendis kan cabangnya ada di mana-mana ya, jadi deket rumah juga, dan pastinya banyak ada promo Alcohol Care. Salah satu produk yang lagi promo di Klendis ini adalah Chill Kit Gold madu atau vanilla ukuran 390 gram box, mendapatkan potongan harga Rp10.000. Ada juga So Good Hot Crispy Chicken Stick 400 gram mendapatkan potongan harga Rp7.400. Dan setiap pembelian 2 pcs Promina Baby Crunchy Seaweed ukuran 20 gram ini mendapatkan free 1 pcs varian yang sama. Ada juga Diabetasol Jumbo 900 gram box mendapatkan potongan harga Rp8.000. Dan tentunya promo yang ada di Klendis gak cuma yang saya sebutin tadi aja, Alcohol Girls, masih ada banyak promo lainnya. Jadi untuk mendapatkan promo tersebut caranya gampang banget, tinggal langsung aja cus ke Klendis cabang terdekat dari tempat tinggal Anda, karena Klendis memang yang terlengkap dan juga termurah.

0: か FM。
1: Hello.
2: How are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Alkagar Radio Bali. Sudahkah Anda menikmati makan siang Anda, Alkagars? Harusnya sudah ya. Atau mungkin lagi bingung ya, mau makan siang apa gitu kan. Saran saya sih, kalau bisa makan makanan yang ada sayurannya, Alkagars. Karena sayuran itu kan memang bermanfaat banget, penting banget juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Nah, kalau ngomongin soal sayuran yang memang sering dianggap remeh sama orang-orang ya, gak suka sayur gitu kan, aduh sayuran apa sih nggak ada rasanya gitu kan. Ternyata ya ada sayuran yang sering banget diremehkan sama beberapa orang gitu kan. Salah satunya adalah oyong. Oyong ini memang sering banget dijadikan tambahan untuk sup ya. Sayuran yang sering jadi pelengkap sayur bening juga. Ini punya banyak banget nutrisi penting, mulai dari serat, vitamin C, kalium, kalsium, fosfor, dan juga beta karoten. Jadi gak heran kalau misalkan oyong atau sayur oyong ini punya banyak manfaat buat kesehatan kita, yaitu melancarkan pencernaan, memelihara kesehatan mata, mendukung daya tahan tubuh, dan juga membantu menurunkan risiko anemia karena mendukung penyerapan dan juga zat besi. Selain itu, sayur oyong menjadi salah satu sumber kalsium yang baik untuk melengkapi nutrisi ibu menyusui. Makanya oyong ini cocok banget dikonsumsi sebagai bagian dari menu makan yang beragam dan juga seimbang ya. Jadi untuk Anda yang masih bingung gitu ya, mau masak sayur apa gitu biar ada variasinya, mungkin bisa jadikan oyong sebagai pelengkap sayuran Anda.

96.9 Alkagear Radio Bali. Emang ya Alkagear, susah banget kalau misalkan kita tuh punya anak yang picky eater. Makan ini gak mau, makan itu susah gitu ya. Kita sebagai orang tua jadinya agak ribet sendiri gitu kan. Aduh, ini mau dikasih makan apa lagi ya, biar mau makan. Kalau gak dikasih makan kasihan, gizinya akan berkurang gitu kan. Nah, daripada Anda bingung mau kasih makan apa ke anak Anda yang picky eater tersebut, saran saya cobain deh ikan kembung Alkagers. Ikan kembung ini selain harganya murah, terjangkau dan gampang banget kita temukan ya, di pasar ada, di supermarket juga ada, bahkan di warung-warung pun juga tersedia ikan kembung Alkagers. Selain karena gampang ditemukan itu dan juga harganya pun murah ya, ikan kembung ini juga kaya banget akan protein, kemudian omega 3, vitamin D, fosfor, dan selenium yang baik untuk tumbuh kembang anak. Kandungan gizinya itu bisa membantu menaikkan berat badan, mendukung perkembangan otak, menjaga daya tahan tubuh, menyehatkan mata, mendukung pertumbuhan tulang dan gigi, dan juga ikan kembung itu bisa membantu memenuhi kebutuhan protein harian kalau dikonsumsi seimbang. Dilansir dari Alo Dokter, biar nggak bosen, ikan kembung ini bisa diolah jadi pepes, sup, nugget homemade, ataupun campuran nasi tim Alkagers ya. Jadi kalau misalkan anak Anda susah banget makan gitu ya, apalagi kita sebagai orang tua itu khawatir dengan gizinya mereka, pemenuhan gizi anak-anak, coba deh sesekali buatin ikan kembung.

0: Iniradioku, bukan iniradioku, bukan iniradioku. Iya kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Aduh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali Rumor dengan singlenya Putih Randebu sudah membawa kita di 5 menit terlepas dari jam 1 siang. Masih ditemenin sama Kiki Widanti di ajang High Noon pada siang hari ini. LKG Ars, panas banget ya di luaran sana. Jadi untuk Anda yang memang punya rencana untuk keluar rumah kayaknya ditunda dulu ya. Tunggu mataharinya ke barat lagi dikit, turun lagi dikit gitu kan. Biar gak terlalu panas LKGers. Tapi kalau memang saat ini Anda lagi berada di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 55 menit ke depan. Pastinya ada banyak banget lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan juga mancanegara yang pastinya akan menempati ruang dengar Anda di siang hari ini. Jadi untuk itu tetap atensi ya.

96.9 Nova Gary di Bali. Selamat siang dulu untuk yang sudah sempat menyapa saya di via WhatsApp. Di sini ada Edi yang lagi OTW dari Karangasem. Dari Kintamani ya. Dari OTW dari Kintamani mau balik ke kantor. Katanya salam untuk staf pengiriman Kusuma Bali Mandiri. Oke, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Cuaca hari ini panas banget. Kalau misalkan ngantuk boleh mampir istirahat dulu sebentar. Ya, keselamatan nomor satu ya. Salam untuk rekannya di sebelah dan juga untuk teman-temannya di Kusuma Bali Mandiri ya. Terima kasih sudah gabungan Edi. Kemudian di sini ada Tuge Ratna. Halo, selamat siang juga untuk Tuge Ratna. Saya sih biasanya panggilnya Mbok Ge ya. Halo Mbok Ge, lama kita sudah tidak berjumpa ya. Akhirnya kita berjumpa di udara seperti ini ya. Katanya lagi di Denpasar. Salam buat Naren untuk Naren Ci. Ya. Salam juga untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk Adit, untuk Naren ya. Semoga selalu sehat dan mamanya juga semakin glowing ya. Senang banget bisa menyapa-nyapa via udara seperti ini. Semoga segera kita bertemu ya

trending di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College.

96.9 Alkogear Radio Bali. Ngomongin soal kuliah, memang kuliah itu penting banget ya Alkogear. Dan sekarang rata-rata juga udah pada S1 semua gitu kan. Bahkan untuk mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan pun juga kita dituntut untuk pendidikan minimalnya itu adalah S1 ya. Dan untuk Anda yang memang punya cita-cita atau pengen memiliki karir yang stabil, bahkan berwirausaha juga dengan modal yang potensial berkembang gitu kan, biar gak kerja sama orang, itu pun juga harus kita kuliah dulu Alkagers. Dan untuk usaha yang memang potensial berkembang juga dan gak pernah ada habisnya, gak akan pernah ada matinya, itu bisa di bidang usaha yang berkontribusi pada ketahanan pangan. Alkagers itu gak akan pernah punah ya, karena pertanian itu, khususnya pertanian modern,

modern ya di masa sekarang ini tidak hanya tentang bercocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi dan juga menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Nah, untuk Anda yang memang ingin sukses di bidang pertanian ataupun juga ingin memiliki karir yang stabil, bisa saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Ada program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan logar skala Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs ya, yang sekarang lagi ramai digaungkan Alkogers. Untuk staf pengajar di sana juga terdiri dari dosen yang berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Fasilitas kampusnya lengkap, ruang kelas bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga lengkap, free wifi dengan akses internet yang super cepat, dijamin Anda nggak bakalan bosen kuliah lama-lama di kampus ataupun penelitian di kampus ya. Jadi putuskan sekarang juga untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 dan juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: nyanyinya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendy Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendy Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendy Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendy Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085 338 064 285.

96.9 OKG Radio Bali. Cuaca yang panas seperti ini emang paling enak itu minum yang seger-seger. OKG, salah satunya adalah air es. Mungkin juga jus ya. Jus itu paling enak adalah kasta tertinggi jus ya. Kalau menurutnya Kiki nih, strawberry, kemudian melon, alpukat, baru abis itu sirsak. OKG, saya suka buah sirsak karena di rumah dulu punya pohon sirsak ya. Tapi kalau ngomongin soal sirsak nih, saya jadi kangen sama pohon sirsak di rumah saya yang udah ditebang itu. Dulu itu hampir setiap hari makan buah sirsak, kalau guys. Nah, kalau kita ngomongin sirsak, yang terbayang itu biasanya rasanya segar, manis, dan juga sedikit asam. Tapi bukan cuman soal rasa, buah yang satu ini juga punya banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dilansir dari Alo Dokter, sirsak itu kaya akan serat yang penting untuk membuat pencernaan tetap lancar dan juga sehat. Nah, buah ini juga banyak mengandung vitamin C dan antioksidan sehingga bisa memperkuat daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit dan bagus untuk kesehatan kulit kita juga. Selain itu, kandungan serat ditambah juga mineral seperti kalium dan juga magnesium juga bisa bantu menurunkan risiko penyakit jantung dan juga stroke ya. Buah sirsak ini juga termasuk jenis buah dengan indeks glikemik rendah, jadi bisa membantu jaga kadar gula darah tetap stabil. Dan yang paling kerennya lagi, antioksidannya itu bantu melawan radikal bebas, si biang kerok sel rusak yang bisa memicu penyakit serius seperti kanker, alfagars ya. Tapi ingat, segala yang berlebihan itu tidaklah baik, jadi konsumsi sirsak secukupnya aja biar perut kita tetap aman ya. Selain itu, supaya tetap sehat, lengkapi juga pilihan buah dengan buah lainnya selain sirsak, seperti buah semangka, apel, jeruk, mangga, ataupun buah lain yang Anda sukai, Alkagars.

96.6 Malkan Care Radio Bali. Memang ya, di cuaca yang panas seperti sekarang ini emang paling enak tuh istirahat di rumah, apalagi harus adem gitu kan, bisa sambil nonton film yang kita suka juga, atau mungkin kumpul bareng keluarga. Itu emang pilihan yang paling tepat di tengah cuaca panas seperti saat ini ya. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kembali, ada Mekman ya, Mekman dan juga Eka. Ini adalah bibi saya yang paling baik, paling cantik, yang udah merawat saya ya dari kecil juga. Terus juga sepupu ada Eka. Halo, selamat siang, lagi santai aja di rumah. Selamat menikmati hari Sabtunya, weekendnya gitu kan, sebelum besok di hari Senin itu lanjut lagi bekerja. Sekarang terima kasih udah kirim-kirim salam. Semoga suka sama lagu-lagu yang udah dihadirkan pada siang hari ini, Alkagars ya. Jadi buat Anda juga yang lagi ada di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tempat tujuan ya.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Maybe. Grup andalan Anda, Elva Girls, ya. Tim andalan Anda di World Cup 2026, apakah sudah berhasil memenangkan beberapa pertandingan? Kalau saya sih jujur ya, gak mengikuti. Tapi satu lagu miliknya Shakira ini memang enak banget untuk didengerin, apalagi siang-siang seperti ini, biar makin semangat lagi ya. Apalagi buat Anda yang lagi di jalan gitu kan. Ada Kak Arya, halo. Halo Kak Arya. Lagi di jalan mau OTW pulang ya dari Ubud tadi. Saya melihat di foto yang dikirim itu jalanan Ubud lengang, tapi katanya itu di Tebongkang. Jadi untuk Anda yang akan berkunjung atau melewati jalan-jalan tersebut, sepertinya aman ya, tidak terjadi kemacetan yang parah di seputaran Ubud Tebongkang khususnya. Alkagers, hati-hati di jalan untuk Kak Arya, semoga selamat sampai tempat tujuan. Dan untuk Anda Alkagers, kali ini udah tepat di jam 2 siang. Kiki Widanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa memberikan semangat untuk Anda di hari ini, dan juga informasi yang saya hadirkan juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Kok lama ya? Biar gak bosan nunggu, lihat-lihat dress lucu di All Shop. Ah, ih, ini bagus. Import pula, limited edition nih. Beli ah.
3: Nih, jadi asik banget mecek HP dah. Baru ditinggal bentar aja lo. Ngapain sih? Ngepoin mantan ya?
2: Yeah, enggak lah, Bli. Omang kan lagi shopping online. Banyak dress bagus. Import lagi. Kalau pakai yang model ini nih, jek pasti langsung jegeng.
3: Badah. Sekarang tuh ya, semua lagi pakai produk lokal. Di Omang malah tambah cantik dan anggun loh kalau misalnya pakai endek. Untuk acara lain nih, di Omang bisa pilih songket, bisa pilih gringsing, prada, batik, dengan pilihan motif dan desain yang semuanya menawan.
2: Bi, lihat nih, di All Shop ini kain endeknya keren ya. Warna sama motifnya cantik-cantik loh. Pengen jadiin dress deh.
3: Sip lah kalau misalnya mau dijadiin dress. Nah, sekalian deh, kalau ada tetangga yang bisa jahit, mending jahit di mereka. Kita support usaha dan jasa dari orang-orang yang ada di sekitar kita.
2: Duh, beli emang pemuda panutan. Jack top semelegut. Tapi beliin nak ya, sama bayarin ongkos jahitnya.
3: Ada di Omang nih.
2: Beli gede, ntar mampir ke pasar atau toko terdekat yuk.
3: Apa? Mau beli apa? Beli daster? Atau kebaya lagi?
2: Mau beli uyah Bali.
4: Cintai dan gunakanlah produk lokal Bali. 96.9

0: Anda nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: Bogar Radio Bali.
1: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
3: Cinta cinta cinta Indonesia.
4: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM Elkoga Radio Bali.
1: Iya deh iya, tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96.9 Oko Gear Radio Valley. Ada Ayu Indra nih Oko Gear yang akan menemani sore hari Anda tentunya di Sunset Program. Tentunya dari jam 4 sore sampai nanti di jam 6 sore. So, jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKGR Radio Bali. Selamat sore LKGers, ada Ayu Indra di sini akan menemani Anda tentunya di Sunset Program itu edisi hari ini tanggal 20 Juni 2026. Gimana nih kabarnya LKGers? Baik kah? Semoga baik ya, sehat dan tentunya juga semangat, karena sekarang pastinya masih dalam suasana merainan LKGers, karena baru kemarin itu kita sudah melaksanakan Rainan Galungan. Sebentar lagi kita sudah disambut dengan kuningan ya. Pokoknya semangat terus LKGers, tenangi diri dulu, istirahat sebentar, dan lebih baik Anda keluar gitu ya, menikmati libur. Apalagi sekarang sudah malam minggu. Wow, cocok banget nih untuk saatnya keluar bareng pasangan ya. Cie, saya siap ke LKGers menemani kebucinan Anda with pasangan gitu ya. Jadi bukan hanya dengan pasangan, tapi cinta itu juga bisa tumbuh dengan keluarga maupun juga dengan teman. So, sore hari ini saya akan siap memutarkan lagu-lagu favorit Anda untuk menemani segala aktivitas Anda di sore hari ini, LKGers. Untuk Anda yang saat ini mau request lagu, mau joget-joget gitu ya, di rumah, di kafe, di mobil, boleh, bebas banget. Anda bisa request di nomor WhatsApp-nya di nomor 081-236-155-969. Dan tentunya juga ada di Instagramnya di @lkogafm, dan ada juga di Facebooknya di Elang Kosa Gagana. So, saya tunggu ya requestan Anda. Tentunya sampai nanti di jam 6 sore.

0: Radio Bali. Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah El Koga FM.

96.9 Okoge Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Lady Gaga, Bad Romance, sudah saya putarkan khusus untuk Anda di sore hari ini Okoge, supaya makin semangat gitu ya, membara semangatnya di sore hari ini. Karena dari tadi sudah saya putarkan lagu-lagu semangat, semoga bisa terhibur dan bisa menambah semangat Anda ya di sore hari ini. Mungkin untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan, masih ngantuk, biar tidak ngantuk gitu di jalan. Terus yang lagi nyapu di sore-sore gini, supaya bisa joget-joget gitu. Aduh, makin semangat nih saya juga menemani Anda di sore hari ini, Alkogers. Kalau gitu langsung aja nih kita sapa-sapa dulu Alkogers yang sudah bergabung lewat WhatsApp. Di sini lebih awal sekali ya, tepat sekali di jam 4 sore sudah langsung request. Terima kasih loh Made Hendra Saputra di sini dari Desa Tua Marga Tabanan yang katanya sudah request, mau request maksudnya lagunya Avril Lavigne yang judulnya I Will Be. Kirim salamnya buat aku aja nih yang lagi santai sambil ngeteh. Nah, pas banget ya sore-sore gini denger lagu favorit Anda sambil ngeteh. Oh, nikmat mana lagi yang harus engkau cari, Alkogers. Buat bosku terima kasih ya, katanya selamat bertugas. Terima kasih kembali Made Hendra, sebentar lagi lagunya akan saya putarkan. Dan selanjutnya di sini juga sudah ada Tuti dari Gianyar. Halo, selamat sore Tuti. Tuti di sini mau request lagunya Oasis dong kak, yang judulnya Don't Go Away. Salamnya buat kakaknya aja, selamat sore dan sukses selalu. Terima kasih Tuti, ditunggu ya. Dan selanjutnya di sini juga sudah ada Douglas, katanya Alkogir sore, selamat sore juga Douglas. Mbak Ayu yang jegek, gimana sih kabarnya hari ini? Aduh, dibilang jegek lagi, salting nih saya di studio ya. Kabar saya, astungkara saya baik, saya sehat, apalagi semangat sambil menemani Alkogir yang sudah bergabung di sini. Semoga kabar Douglas di sana baik, sehat dan juga semangat ya. Katanya Douglas mau di seputaran Denpasar, mau request lagunya Camila Cabello yang judulnya Bad Things. Oke deh, salamnya buat aku aja, buat pendengarnya Alkogers. Selamat sore dan buat Bu Ayu, bukan Bu Ayu ya, Mbak Ayu yang cut, diputerin lagunya dan jangan di cut. Oke deh, siap. Aduh, dibilang cengek, dibilang cut, jadi salting nih di studio. Makasih ya, sebentar lagi akan saya putarkan. Dan selanjutnya juga di sini ada Putra. Halo, katanya selamat sore, saya Putra dari seputaran Denpasar. Selamat sore juga Putra. Di sini Putra mau request lagunya Lordre yang tim, ada gak kak? Ada dong, ditunggu ya, karena sudah saya masukkan ke playlist juga. Dan buat akunya aja nih yang lagi jalan sama Ayang, so sweet sekali loh sama Ayang. Baru tadi di opening, di second opening saya bilang keluar sama Ayang, ternyata beneran ada yang keluar sama Ayang. Ditunggu ya, hati-hati juga

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke

0: rekrutmenklandisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklandis dan di @landiscrossirbali.

96.9 AKGR Radio Bali. Ini dia satu single lagu milik Londre dengan judul Tim, sudah saya putarkan untuk putra yang sudah request di sore hari ini. Dan sudah kembali ada menyapa kita di sini, ada Bli Wayan dari Sukawati yang katanya, sore kak, saya Bli Wayan dari Sukawati yang mau request lagunya Take That yang judulnya Back for Good. Salamnya buat semua Elkogers aja, semangat. Terima kasih Bli Wayan, ditunggu ya, karena sudah saya masukkan ke playlist juga. Dan selanjutnya di sini juga sudah ada Gus Adi yang katanya merequest lagunya Ed Sheeran, ada nggak yang, ada nggak kak yang judulnya Photograph? Soundnya buat aku aja dan buat kakaknya. Terima kasih. Terima kasih kembali Gus Adi, lagunya ada ya, karena sebentar lagi akan saya putarkan. Dan selanjutnya di sini juga ada Gunggus ya, katanya merequest lagunya Bruno Mars yang judulnya The Lazy Song. Katanya buat aku aja dah kak, selamat sore maksudnya ya. Mungkin salah ketik nih Gunggusnya. Terima kasih ya. Kalau gitu langsung aja nih kita putarkan dulu requestan dari Bli Wayan dari Sukawati. Ini dia, Take That Back for Good.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Apakah ada dari Anda yang saat ini Alkoger masih bingung harus menentukan kampus mana ya yang bagus dan cocok untuk saya, tapi punya fasilitas yang lengkap, yang baik, dan staf pengajarnya sudah top markotop. Nah, kalau Anda masih bingung, langsung aja Alkoger daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Kenapa sih kayak gitu, Kak? Nah, karena Unwar itu sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa Alkogers. Unwar ini adalah pilihan logis untuk Anda yang saat ini ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Di mana pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Alkogers, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dalam dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di mana ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau AN yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi. Agroteknologi ini dia berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan yang kedua ada juga peternakan, Alkogers. Pastinya peternakan ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan ya. Antara lain ada teknologi produksi dan pemeliharaan, nutrisi dan teknologi pangan, teknologi pengolahan nasi ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Dan yang ketiga ada juga teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana pastinya ini juga berfokus pada pengenangan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan, termasuk pada pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan yang terakhir ada juga manajemen sumber daya perairan atau perikanan, di mana dia berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru dalam bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata serta berlandasan kearifan lokal Segar Kerti. Nah, untuk staf pengajarnya Alkoger sudah terdiri dari dosen, tetapi tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan bukan hanya dari stafnya saja, dari fasilitasnya sudah pasti lengkap Alkoger, di mana kelasnya sudah bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sudah pasti lengkap, serta sudah free wifi dengan akses internet yang super cepat. Nah, kalau gitu nggak usah bingung lagi ya, nggak usah pusing lagi harus mikirin kuliah di mana. Langsung aja segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan juga Teknologi di Universitas Warmadewa. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa klik langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi langsung Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomor 081-338-665-310 dan juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomor 081-338-576-547.

0: 96.9.
1: El Cobra Radio Club.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
0: 90.9

96.9 Alkoger Radio Bali. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore nih Alkogers. Itu artinya apa? Perjumpaan kita masih tersisa 1 jam lagi ya, yaitu udah sampai nanti di jam 6 sore waktu Alkoger Radio Bali. Dan itu artinya juga kita sudah masuk nih ke sesi kedua. Untuk Anda yang saat ini masih belum request atau mau ingin mendengarkan lagu favoritnya tapi belum kesampaian, boleh banget ya, langsung aja request ke semua sosial media Alkoger Radio Bali, yaitu ada di WhatsApp-nya di nomor 081 236 155 969, dan tentunya juga ada di Instagram-nya di @alkogafm, dan juga ada di Facebook-nya di Elangkosa Gagana. So, saya tunggu ya requestan Anda sampai nanti di jam 6 sore.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: El Cougar Radio Bali.
6: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
7: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
6: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
8: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
9: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Skosin terlengkap dan temurah.

96.9 Alkoger Radio Bali. Lagi-lagi kita menyapa Alkogers yang sudah bergabung nih. Di sini sudah ada Kadek ya dari Tabanan yang katanya mau request lagunya Last Child yang judulnya Diary Depresiku. Salamnya buat kakak penyari aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Kadek, ditunggu ya. Dan selain itu di sini juga sudah ada Sandra dari Padang Sambian. Katanya, halo Alkogers, halo selamat sore Sandra. Katanya Sandra mau request lagunya Green Day dong kak yang judulnya 21 Guns. Oke deh, salamnya buat kakak penyari aja, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Sandra, ditunggu ya karena sebentar lagi akan saya putarkan. Dan selanjutnya di sini juga sudah ada Pak Win yang katanya merequest lagunya Ariel Noah. Yang mana aja always ya Ariel Noah yang diputarkan. Diputarkan di request maksudnya. Seperti biasa Pak Win ini pendengar berat Ariel Noah nih pasti. Ditunggu ya. Kalau gitu langsung aja nih kita puterin yang Ariel Noah Bintang di Surga. Ditunggu ya. Dan selanjutnya di sini kita scroll dulu nih. Ada Mala yang katanya dari seputaran Gianyar yang merequest lagunya Christina Perry yang judulnya A Thousand Years. Salamnya buat kakak penyiarnya aja. Semangat siaran ya kak, jangan lupa di play ya lagunya. Oke sih ya, pasti di play kok, gak akan kelewatan. Santai aja. Katanya lagu ini bikin kangen banget sama film Twilight. Wih, filmnya kalau gak salah ini tahun 2008 deh. Kayaknya masih malah nih angkatan 2000-an ya pastinya. Tapi memang Alkogers rasanya baru kemarin kita ngikutin kisah cinta dari Bella dan juga Edward. Padahal film dan lagunya itu sudah menemani kita paling lebih dari satu dekade. Dan sampai sekarang pun begitu banyak pendengar atau mendengarkan alunan pianonya, kenangan tentang film ini langsung muncul kembali. Jadi buat Anda yang juga masih pernah menjadi penggemar dari film Twilight dan juga kisah cinta Bella dan Edward, atau mungkin masih sering menonton ulang filmnya, rewatch filmnya gitu ya, langsung lagu yang satu ini tuh memang masih punya tempat tersendiri di hati para penggemarnya kok guys. Terima kasih untuk requestannya, semoga rasa kangen terhadap film favorit ini itu bisa sedikit terobati ya dengan memutarkan lagu ini. Langsung aja ya kita putarkan, ini dia Christina Perry dengan judul A Thousand Years.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juni 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: 90s,

96.9 LKG Radio Bali. Handphone itu pastinya sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita LKGers ya. Mulai dari bekerja, untuk belajar, buat konten, belajar, belanja online hingga mencari hiburan untuk kita. Hampir semuanya itu dilakukan lewat perangkat yang satu ini LKGers. Namun seperti perangkat elektronik lainnya, handphone ini juga pastinya memiliki usia pakai yang pada akhirnya akan menurunkan performanya. Pastinya banyak dari orang yang tetap bertahan menggunakan handphone lama meski sudah sering bermasalah. Padahal beberapa gangguan yang terlihatnya itu sepele sekali itu bisa menjadi tanda bahwa perangkat tersebut sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan bagi penggunanya, LKGers. Nah, hari ini saya mau kasih nih beberapa tanda ataupun ciri-ciri sebelum performanya makin drop oleh handphone kita. Nah, tanda-tandanya itu mulai dari baterainya yang cepat habis. Misalnya nih ketika Anda baru selesai ngecas gitu ya, tapi tiba-tiba penuh, terus beberapa jam lagi udah mulai drop atau turun. Nah, itu adalah tanda-tandanya bisa Anda ganti LKGers handphonenya. Terus juga karena performanya makin lambat. Mungkin saat Anda buka aplikasi, tiba-tiba langsung lama, terus tiba-tiba muncul iklan, sering nge-lag atau bahkan hang. Nah, ini juga bisa jadi tandanya LKGers. Dan selain itu juga karena memorinya selalu penuh. Sudah hapus file tapi tetap ruang tetap sesak. Nah, ini saatnya mungkin Anda untuk ganti handphone ya. Dan yang terakhir LKGers, ada juga karena HP sering overheating. Overheating itu artinya cepat panas bahkan saat dipakai untuk hal ringan. Mungkin pada saat Anda buka aplikasi tiba-tiba udah panas, dipakai 30 menit tiba-tiba langsung panas. Tapi beda lagi ya ketika Anda menggunakan handphone itu pada saat bermain game. Nah, itu beda lagi ya kasusnya. Dan kalau berupa tanda itu muncul bersamaan, mungkin sudah waktunya Anda untuk mengupgrade handphone ke HP yang lebih baru, yang lebih cepat dan aman. Tapi tetap dengan sesuai kebutuhan Anda ya, LKGers.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Valley. Baru saja nih kita mendengarkan lagu yang lagi ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola dunia, yaitu Die Die dari Shakira dan Burna Boy. Lagu ini menjadi lagu resmi FIFA World Cup 2026 yang memandu nuansa Latin khas Shakira dengan sentuhan alphabet dari Burna Boy, Alkogers. Di mana pastinya lagu ini menghadirkan semangat persatuan dan euforia sepak bola yang mendunia. Tentunya kalau mendengarkan lagu ini rasanya langsung terbayang-bayang gitu ya, atmosfer stadion yang penuh sora-sora. Bendera juga berkibar dari berbagai negara, Alkogers, dan jutaan pasang mata yang menantikan momen-momen bersejarah di lapangan hijau. Dan menariknya lagi, ini adalah salah satu perjalanan panjang seorang Shakira bersama Piala Dunia setelah sebelumnya itu sukses, Alkogers, dengan lagu-lagunya yang sangat-sangat ikonik seperti Waka Waka dan juga La La La. Nah, Alkogers, kalau berbicara soal lagu tema Piala Dunia, kira-kira lagu mana nih yang paling membekas banget di hati Anda? Apakah masih dalam tim Waka Waka atau justru sekarang udah mulai suka dengan lagu Dai Dai yang satu ini ya? Boleh banget kirim cerita dan juga requestan lagu favorit Anda. Dan selain itu kita sapa-sapa lagi ya, Alkogers, yang sudah bergabung. Di sini juga sudah ada Mahen dari Denpasar, katanya, "Halo Kak, selamat sore." Selamat sore Mahen. Di sini katanya Mahen mau request lagunya Sila On Seven dong Kak, yang judulnya Pemuja Rahasia. Salamnya buat kakaknya aja. Selamat sore dan semangat siarannya. Wah, terima kasih loh Mahen, ditunggu ya lagunya. Karena ini detik-detik sebelum berakhir nih siarannya. Dan selain Mahen, di sini juga sudah ada Ari yang katanya, "Halo Kak, aku Ari dari Tabanan," katanya mau request lagunya Fish yang judulnya Nina dong Kak gitu. Oke deh, ditunggu ya, katanya buat nemenin masa-masa aku sama pacarku. Ay, lucu banget. Ditunggu ya lagunya karena sebentar lagi akan saya putarkan Kak. Kalau gitu langsung aja nih kita putarkan lagu requestan dari Mahen. Ini dia Sila On Seven, Pemuja Rahasia.

96.9 Elko Gear Radio Bali. Ini dia satu single lagu miliknya Fizz dengan judul Nina. Sudah saya putarkan untuk Anda di sore hari ini Elko Gears. Lagu ini itu sekaligus menjadi lagu terakhir yang dapat saya putarkan ya untuk Anda, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 sore waktu Elko Gear Radio Bali. Dan itu artinya perjumpaan kita sudah berakhir Elko Gears. Tapi jangan khawatir ya, karena setelah ini juga masih akan ada Ratih Nari yang akan menemani Anda di Home Sweet Home Master Music Indonesia, yang akan menemani sore menuju malam hari Anda. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu atensi mendengarkan saya selama 2 jam kebelakang ya. Semoga lagu-lagu yang saya putarkan itu dapat menghibur Anda di sore hari ini Elko Gears. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Saya Ayu Indra pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and goodbye.

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat sore menjelang malam Elkoger semuanya. Senang sekali ya bisa kembali hadir untuk menemani weekend Anda di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia bersama saya Ratih Nari, yang akan hadir dari jam 6 sore sampai jam 8 malam nanti dengan deretan lagu-lagu Indonesia pilihan yang siap menemani Sabtu Anda. Sebelum kita lanjut menikmati kebersamaan hari ini Elkogers, saya Ratih Nari tentunya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Mungkin Galungan sudah lewat, tapi kita masih di suasana Hari Raya ya. Kepada seluruh Elkogers yang merayakan, semoga di hari suci ini, Desang Yang Widiwase senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, serta kerahayuan untuk kita semua. Semoga Dharma selalu menang melawan Adharma, dan setiap langkah yang kita jalani itu selalu diberikan keberkahan. Dan Elkogers, bagaimana nih aktivitas di sore hari ini ya, menjelang malam? Mungkin ada yang masih menikmati suasana hari raya bersama keluarga di rumah, atau sedang bersilaturahmi ya ke sanak saudara, atau mungkin kemarin di hari Jumat, hari kejepit itu ada yang bekerja, namun tetap semangat ya, walaupun hari ini di weekend ini ingin menikmati liburan dan juga kumpul keluarga. Dan semoga apapun kegiatan Elkogers hari ini senantiasa diberikan kelancaran dan membawakan kebahagiaan. Dan untuk Anda yang lagi di perjalanan pulang, lagi kena macet, tetap hati-hati di jalan juga. Dan tentunya selama 2 jam ke depan, Ratih Nari akan menemani Elkogers dengan lagu-lagu Indonesia yang pastinya siap menemani suasana sore hingga malam hari ini ya. Jadi kalau sedang di perjalanan, bersantai di rumah atau berkumpul bersama keluarga, tetap setia mendengarkan Elkogers Radio Bali dan jangan sampai ganti frekuensinya.

0: Aduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa, pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah. The Amazing FM El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Hari ini Elkogars masih bingung untuk kuliah di mana. Kemudian juga mungkin Elkogars punya anak, kemudian juga saudara yang masih bingung karir kedepannya kemana ya. Tenang saja, di sini Ratu punya rekomendasi untuk Anda melanjutkan pendidikan ya ke sarjana, yaitu kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentu saja ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan ternyata Elkogers, pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, serta sebuah inovasi. Dan ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau akreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama di sini ada program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap bekerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian di sini yang kedua ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Dan yang ketiga di sini ada program studi teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang mana di sini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan karepan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, kemudian juga konservasi hingga pengolahan dan pemasaran.

hasil perikanan. Dan ditambah juga staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Kemudian jika kita melihat fasilitas kampusnya, sudah tersedia kelas yang bersih dan juga ber-AC, dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang sangat lengkap. Dan tambah juga ada free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi tunggu apa lagi, Elkogers? Jangan perlu bingung untuk membentukkan, memilih jenjang pendidikan kemana, juga kampus di mana ya. Segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lanjut bisa klik di link spenmaru.warma.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta dengan nomor 081-338-665-310. Kemudian juga Anda bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081-338-576-547.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Sore hari memang identik dengan jalanan yang mulai padat. Yang mana setelah seharian bekerja, kuliah, kemudian juga beraktivitas lainnya, rasanya ingin segera sampai rumah untuk beristirahat dan juga rebahan. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya, yang mana jalanan dipenuhi dengan kendaraan, kemudian juga lampu merah terasa lebih lama, dan perjalanan pulang itu menjadi lebih panjang dari biasanya. Yang mana saat badan kita sudah lelah, kemudian juga energi kita sudah terkuras satu harian, yang mana yang terjadi itu adalah macet berkepanjangan. Yang mana macet itu memang sering membuat kita mudah kehilangan kesabaran, apalagi ketika melihat antrean kendaraan yang seolah satu jam itu tidak ada pergerakan. Jadi tidak sedikit orang yang akhirnya ketika macet tersebut adalah mulai merasa kesal, mengeluh, ataupun terbawa emosi selama di perjalanan. Padahal jika kita melihat sekeliling kita, Elkogers, semua orang yang di jalan itu pun juga menjalani hal yang sama seperti kita. Ada yang baru selesai bekerja, ada yang baru pulang dari kampus, atau bahkan ada yang baru berangkat kerja. Yang mana suasana sinilah kita belajar bahwa kesabaran kita itu diuji. Dan melihat sekeliling kita, masing-masing pun memiliki kesibukan dan juga rasa lelahnya sendiri. Ya, macet itu memang tidak menyenangkan. Tetapi kondisi jalan itu tidak selalu kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Yang bisa kita atur dan kita ubah adalah bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Jadi saat perjalanan terasa lambat, mungkin ini bisa menjadi waktu untuk sedikit menenangkan pikiran setelah menjalani hari yang cukup panjang, seperti mendengarkan lagu favorit dan juga mendengarkan Elkoga Radio juga bisa, kemudian juga menikmati suasana sore di balik kendaraan, ataupun sekedar mengurangi keinginan untuk terburu-buru, itu bisa menjadi perjalanan terasa lebih nyaman. Jadi terkadang yang membuat perjalanan terasa berat itu bukan hanya macetnya jalan, tetapi juga pikiran yang terasa penuh, itu jadinya rasa kesal dan emosi pun muncul. Jadi kalau sore menjelang malam ini Elkogers masih berada di tengah kemacetan dan juga di perjalanan pulang, tetap hati-hati karena keluarga di rumah juga menunggu Anda ya, dan juga tetap tenang dan menikmati sebuah perjalanan. Jadi tujuannya akan tetap sampai, hanya mungkin membutuhkan waktu sedikit lebih lama dari yang diharapkan.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Di tengah perekonomian yang serba gonjang-ganjing ini ya, semua kebutuhan rumah tangga naik, dan siapa di antara Elkogers terkadang mikir dua kali untuk belanja kebutuhan mingguan ataupun bulanan karena semuanya harga naik, kemudian juga buat belanja itu jadi boros. Tetapi di sini Klenis itu senantiasa hadir untuk Anda dengan promo spesial yang bisa Elkoger pilih, yaitu di Greenfield Abon Sapior Original itu di ukuran 100 gram mendapatkan potongan harga Rp2.000. Kemudian di sini juga ada Chill Kids Gold itu di madu dan juga rasa madu dan juga vanila, itu per boxnya mendapatkan potongan harga Rp10.000. Selain itu di sini juga ada produk skincare berupa Azarin Acne Gentle Cleansing Foam itu mendapatkan potongan harga Rp3.000. Selanjutnya di sini juga ada So Good Hot Crispy Chicken Stick itu mendapatkan potongan harga Rp7.400. Dan selain itu juga ada Little Joy Chicken Tempe itu mendapatkan potongan harga Rp12.000. Dan tentu saja masih banyak sekali promo yang dihadirkan oleh Klendis yang siap Anda datangi ya. Jadi jangan takut rekeningnya jadi jebol, langsung saja datang ke Klendis ya, terdekat Anda, karena di Klendis terlengkap dan termurah.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Ketika berbicara tentang hubungan atau relationship, banyak orang selalu mengatakan bahwa komunikasi itu adalah kunci utama. Memang benar, komunikasi yang baik itu sangat penting untuk menghindari sebuah kesalahpahaman dan juga menjaga kedekatan. Namun ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu konsistensi ya. Karena komunikasi yang baik itu akan terasa kurang berarti jika tidak dibarengi atau tidak diimbangi dengan sebuah tindakan yang konsisten. Yang mana terkadang pastinya di awal itu mudah mengatakan perhatian, mengucapkan janji-janji manis, kemudian juga mengatakan kata-kata yang membuat kita tuh lebih terasa hangat di hubungan. Tetapi yang sering menjadi tantangan itu adalah bagaimana kita mempertahankan sebuah sikap tersebut dari waktu ke waktu. Apalagi yang sudah memiliki hubungan yang 3 tahun, 4 tahun, dan mungkin akan berlanjut ke jangka panjang. Jadi dalam sebuah hubungan itu seseorang biasanya tidak hanya melihat apa yang diucapkan, tetapi juga apa yang dilakukan. Yang mana perhatian yang diberikan secara konsisten seringkali lebih bermakna daripada kata-kata yang hanya muncul sesekali di awal memulai sebuah hubungan. Jadi konsisten itu juga mencerminkan sebuah kesungguhan atau keseriusan. Ketika seseorang itu tetap hadir, kemudian juga tetap peduli dan tetap menunjukkan usaha yang sama atau effort ya, meskipun hubungan itu sudah berjalan dengan lama. Jadi dari situlah rasa percaya itu mulai tumbuh dengan kuat di sebuah hubungan jika ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius ke depannya. Dan Elkogers, tidak sedikit hubungan yang awalnya terlihat baik-baik saja tetapi perlahan merenggang atau tidak mulai sama ya, karena salah satu pihak itu mulai berubah tanpa penjelasan, seperti sudah merasakan rasanya bosan. Yang dulu mungkin selalu berkabar menjadi jarang, dan juga jarang juga meluangkan waktu, yang mana tidak lagi menunjukkan perhatian dan menjadi acuh di dalam sebuah hubungan. Dan hal-hal seperti inilah yang sering membuat seseorang itu merasa tidak dihargai. Dan tentu saja konsisten itu bukan harus sempurna setiap harinya, dan mana setiap orang itu punya kesibukan, masalah, dan juga tantangannya masing-masing. Namun setidaknya ada usaha atau effort untuk tetap menjaga sebuah hubungan tersebut agar tidak hanya baik di awal tetapi juga bertahan dalam jangka panjang. Dan kembali lagi Elkogers, karena hubungan yang sehat tidak dibangun dari momen-momen yang besar semata, justru seringkali tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan secara terus-menerusan.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
0: It rocks.
2: Yeah. You are listening.
3: 96.9.
4: El Cougar Radio Bali.
5: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
6: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
5: Ih, baca apa ngecek status sih?
6: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
5: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
6: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
5: Ini perpus, say.
6: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

96,9 FM Elkogar Radio Bali, di mana di antara Elkogers yang terkadang berpikir dana darurat itu tidak perlu untuk disimpan, apalagi yang sudah memiliki penghasilan, terkadang ya cukup disimpan saja untuk keperluan diri sendiri. Padahal dana darurat itu sangat penting, Elkogers ya. Yang mana banyak orang berpikir bahwa selama memiliki penghasilan setiap bulan semuanya akan terasa baik-baik saja. Namun dalam kenyataannya kehidupan itu sering menghadirkan sebuah hal-hal yang tidak selalu bisa kita prediksi. Misalnya kendaraan yang tiba-tiba mengalami kerusakan, kemudian juga anggota keluarga yang membutuhkan biaya pengobatan, kemudian juga kebutuhan rumah tangga yang mendadak muncul, ataupun kondisi pekerjaan yang berubah tanpa

mengurangi beban dan juga membuat kondisi keuangan itu lebih stabil dan juga lebih aman. Jadi membangun dana darurat itu juga tidak harus memiliki penghasilan yang besar, yang mana setiap bulannya itu bisa menyisihkan sebagian kecil pendapatan secara rutin, itu bisa menjadi langkah awal yang baik. Yang paling penting itu adalah kita konsisten dalam melakukannya dan tidak mudah tergoda untuk menggunakannya di luar kebutuhan mendesak. Dan dana darurat ini mungkin tidak terlangsung terasa manfaatnya hari ini. Namun ketika suatu saat menghadapi kondisi yang mungkin tidak bisa kita rencanakan, tidak bisa kita ketahui, keberadaan dana tersebut bisa memberikan rasa tenang karena kita sudah memiliki persiapan sebelumnya. Jadi di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah dan kebutuhan hidup yang semakin beragam ya Elko Gersia, penting untuk kita mengetahui dan juga mulai menerapkan prinsip bahwa memiliki dana darurat itu menjadi salah satu bentuk perlindungan sederhana yang bisa mulai dipersiapkan dari sekarang.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
3: yang penting beritanya beli.
0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Untuk Elkogers yang masih bingung untuk kuliah di mana nantinya dan juga melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, masih bingung ya. Tenang saja, di sini Rati punya rekomendasi untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Yang mana UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Tentu saja ini adalah pilihan yang logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Dan tentunya Elkogers, pertanian modern itu tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan sebuah teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga sebuah inovasi. Ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau akreditasi A yang bisa Anda pilih. Yang pertama di sini ada program studi agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan juga produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika. Kurikulumnya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian yang kedua, di sini ada program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan juga kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan juga pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan juga agribisnis. Tentu saja kurikulumnya yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan bahkan sudah mencakup sosial kemasyarakatan. Yang ketiga di sini ada teknologi pangan dan juga hasil pertanian, yang dimana program studi ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini sudah mendukung ekowisata dan juga pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman serta berkualitas. Kemudian yang terakhir di sini ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang mana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta sudah memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan juga pemasaran hasil perikanan. Dan ditambah, staf pengajarnya sudah terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan juga fasilitas kampusnya sudah tersedia kelas yang bersih dan juga ber-AC. Dan tak kalah penting juga ada laboratorium pembelajaran dan juga penelitian yang sangat lengkap, serta adanya free wifi dengan akses internet yang super cepat ya. Jadi tunggu apa lagi? Untuk Elkogers, jangan bingung, segera daftarkan diri Anda untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa klik di link spenmaru.warma.ac.id atau bisa juga hubungi Insinyur Iwayan Sudiarte dengan nomor 081338665310, atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarte dengan nomor 081338335746547.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 땅콩이 두세
0: 나무향기 토이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Koger, siapa yang relate ya kalau setiap memasuki musim upacara atau hari-hari besar keagamaan, pikiran itu rasanya sudah penuh duluan. Ada yang memikirkan biaya, waktu, persiapan, sampai berbagai hal yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Belum lagi di tengah kesibukan bekerja, kemudian juga mengurus keluarga, kegiatan adat, dan juga keagamaan itu tetap harus dijalankan. Itu merupakan sebuah kewajiban. Tidak sedikit yang akhirnya merasa sebuah lelah itu muncul dan berpikir bahwa menjalankan kehidupan beragama itu terasa semakin berat. Padahal Elkogers, jika kita renungi kembali, seringkali yang membuat rasa berat itu bukanlah nilai sebuah keagamaan atau kebudayaan kita sendiri, melainkan isi pikiran kita yang membuat kita berat untuk menjalaninya. Ajaran agama pada dasarnya mengajarkan sebuah kebaikan, ketulusan, keseimbangan hidup, dan bahkan hubungan yang harmonis dengan sesama maupun dengan Tuhan. Yang kadang membuat seseorang itu merasa terbebani adalah ketika mulai membandingkan diri dengan orang lain. Dan mungkin saja melihat upacara orang lain itu lebih besar, perlengkapannya lebih lengkap, atau merasa harus melakukan sesuatu itu dengan sempurna agar tidak menjadi bahan pembicaraan. Jadi tidak sedikit ya juga akhirnya menjalani kegiatan keagamaan dengan rasa tertekan, rasa terpaksa karena takut dinilai kurang oleh lingkungan sekitar. Padahal makna utama dari sebuah keagamaan atau di Bali ya bisa disebut dengan yatnya, itu bukan terletak pada kemewahan atau besar pelaksanaannya, melainkan pada ketulusan hati dan juga kemampuan kita masing-masing, seberapa kita bisa mengaturkan atau memberikan persembahan kepada Tuhan, wujud kita berterima kasih dan juga bersyukur ya. Yang mana setiap keluarga itu ataupun setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Setiap orang pun juga memiliki kemampuan yang berbeda. Karena itu, menjalankan sebuah kewajiban agama seharusnya tidak menjadi ajang perbandingan ataupun perlombaan. Ketika dijalani dengan pemahaman yang baik, kegiatan keagamaan itu justru bisa menjadi sarana untuk kita belajar tentang kebersamaan, gotong royong, rasa syukur dan juga kepedulian terhadap sesama. Mungkin ada Elkogers yang relate dengan perasaan ini akhir-akhir ini, ataupun warga Bali ya, perempuan Bali terutama, yang mana merasa lelah bukan berarti kurang beriman, dan juga merasa berat itu bukan berarti tidak menghormati tradisi. Kadang yang dibutuhkan itu adalah hanyalah kembali memahami esensi atau makna dari apa yang kita jalani, sehingga kewajiban itu akan terasa lebih ringan dan hati pun lebih tenang.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Tidak terasa ya Elkogar, kita sudah bersama selama 2 jam di waktu Elkogar Radio Bali ya. Dan semoga topik yang Rati bahas hari ini bisa membangun wawasan dan juga pengetahuan Anda lebih dalam, serta bisa menemani waktu weekend Anda dengan santai di rumah ya. Dan juga Rati mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda atau untuk Elkogar yang sudah setia atensinya dari awal sampai akhir di Home Sweet Home ya. Semoga Elkogar semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Saatnya saya Ratinari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam dan sampai jumpa.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.9.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id. 96.9

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Ada ngaden awak bisa depang anak ngadanin. Kalimat pendek yang kaya makna ini menjadi pedoman hidup masyarakat Bali yang terus diwariskan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Malah, kalimat ini dijadikan tembang wajib bagi para orang tua dalam menasehati anak-anak mereka. Dengaden awak bisa depang anak ngadanin. Bila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, memiliki arti jangan menganggap diri pintar, biarlah orang lain yang menilainya. Tentu maknanya tersirat jelas agar kita tidak cepat sombong saat memiliki kemampuan atau keahlian tertentu. Biarlah orang lain yang menilai bagaimana diri kita. Pesan bijak ini juga mengajak untuk terus belajar dan belajar agar kita tetap rendah hati dan tidak jumawa, karena di atas langit masih ada langit lainnya.
2: Music, 96.9.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah, roti apa men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
1: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar ragam Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
0: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya.

0: ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, Elkoga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di Elkoga. Eh, satu lagi nih, satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.

96.9. FM El Cougar Radio.

96.9 Elkoge Radio Bali. Selamat malam Elkoge. Jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini di Rest and Dream, membahas tentang trending topik sampai jam 11 malam. Jangan kemana-mana.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Kokoge Radio Bali. Lagu dari Shakira featuring Burna Boy, Die Die World Cup Song. Lagu soundtracknya ya. Ini jadi penanda kebersamaan kita Kokogers di hari ini, hari yang indah ya, malam minggu, tanggal 20 Juni 2026, bersama Bagas Krisna di Rest and Dream, membahas tentang trending topic. Gimana pastinya topik Piala Dunia ini sedang viral-viralnya Kokogers. Sudah banyak drama yang terjadi selama sepekan terakhir. Seperti misalnya Lionel Messi yang nggak sengaja kali ya nendang kaki pemain siapa itu, Algeria kalau nggak salah, Kogger, sampai pemainnya sakit nih tapi nggak kena kartu merah. Kemudian Cristiano Ronaldo yang nggak dioper sama teman-temannya sampai viral. Lalu ada juga kiper siapa itu ya yang berhasil nepis banyak tendangan, akhirnya mendapatkan penghargaan pemain terbaik di usianya sudah 40 tahun. Itu viral banget El Koggers. Apakah hal itu lebih viral dibandingkan topik lain yang ingin bahas? Yakni soal video klipnya atau lagunya Nona yang judulnya Roller Blade. Udah siap belum? Pasti Anda udah sempat dengar juga itu, dan viral juga di berbagai sosial media. Jadi menurut El Koggers, bagaimana nih hal tersebut dalam menjalani hari-hari Anda? Apakah hal yang viral itu sudah sampai di telinga Anda ataukah belum? Nah, ini kita akan bahas selama 2 jam ke depan El Koggers. Dan buat yang mau gabungan, kirim salam request lagu atau mungkin ada informasi lain yang viral ingin Anda sampaikan, ingin Bagas gali lebih dalam, kita on air kan, tapi kalau cocok ya topiknya. Jadi boleh gabungan sama Bagas dengan cara chat via WhatsApp 081236155969. Bisa juga lewat sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Bagas tunggu ya, sampai jam 11 malam.

0: Denpasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Music 6.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Toge Radio Bali. Gunto Aji terlalu lama sendiri. Bagi suterin buat Pande yang gabungan dari seputaran Nangka Utara. Nah, Pande ini komentar soal trending topic atau yang viral selama seminggu terakhir adalah kontroversinya Messi di Piala Dunia Alcogers, di mana harusnya Messi kena kartu merah melawan Aljazair. Dan informasi terbaru, ternyata timnas Aljazair ini ngadu ke FIFA, di mana Federasi Sepak Bola Aljazair itu sudah memberikan laporan resmi mengenai kontroversi Messi yang harusnya diberikan kartu merah. Well, Kogers yang ketinggalan, ternyata Argentina ini sempat menang 3-0 atas Aljazair di laga perdana Grup J Piala Dunia 2026 pada hari Rabu 17 Juni lalu. Dan Lionel Messi ini mencetak hat-trick. Meski demikian, di menit ke-31 ada kontroversi El Kogers, di mana Messi menekel betis bagian belakang Aisa Mandi. Jadi Mandi ini ditabrak gitu ya dari belakang, namun tidak ada kartu yang diberikan. Nah, jadi wasit Simon Maschinak itu menilai pelanggaran, tapi Messi maksud Bagas tidak mendapatkan hukuman kartu sama sekali. Jangan kartu merah, kartu kuning juga tidak. Padahal tackle Messi itu terlalu tinggi dan biasanya pelanggaran seperti itu langsung kena kartu merah. Dan akhirnya setelah itu, Federasi Sepak Bola Aljazair mengirimkan aduan resmi ke FIFA yang keberatan dengan Lionel Messi karena dia lolos dari kartu merah. Jadi federasi ini merasa wasit tidak berlaku adil. Selain soal Messi, ada insiden McAllister yang diduga melakukan sikutan kepada Ibrahim Mazar dan tidak dihukum. Sampai saat ini FIFA belum mengeluarkan tanggapan resmi dan biasanya aduan semacam itu jarang berujung pada tindakan disiplin. Jadi gimana menurut Anda? Apakah Messi akan diberikan privilege lagi Alcogers untuk mendapatkan Piala Dunia keduanya? Kita lihat aja nanti ya. Makasih Pande udah gabungan. Kemudian bagus juga mau sapa di WhatsApp Alcogers. Sudah ada Kadek Giri Mahendra hadir dari seputaran Sandur Kaja. Mau request lagunya Temper Trap, judulnya Sweet Disposition. Salamnya buat pendengar Elko Gajah. Untuk bingkai tokoh besok ada Resident Dream lagi ya, membahas tentang tokoh-tokoh populer Elko Girls. Dan katanya di request sama Kadek Giri Mahendra, bawain dong tentang Mr. Bean. Besok kita lihat ya. Kebetulan besok saya tidak bisa kembali hadir menemani ruang Anda dan digantikan sama pewara lain. Semoga berkenan membawakan topik tentang Mr. Bean. Ditunggu saja Elko Girls. Ada juga Madhendra Saputra hadir dari Desa Tumbarga Tabanan. Mau request lagunya Alan Walker, judulnya Sing Me To Sleep. Salamnya buat aku yang lagi santai, buat bosku makasih dan selamat bertugas. Langsung aja bagas puterin ya, lagu buat nemenin kesantaian. Lagu buat nemenin Madhendra Saputra yang lagi santai. Dari Alan Walker, Sing Me To Sleep.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이 나무 거기 두세
0: 나무 향기 도이가 라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Viera, Semua Tentangmu. Ini pastinya banyak dibahas El Koger. Apalagi tentang pemain bola yang terkenal dan viral. Apalagi bukan Cristiano Ronaldo. Tapi sebelum itu, Bagas ada mau bahas topik lain ya. Sabar, sabar. Itu nanti kita akan bahas detail. Lagu ini Bagas puterin spesial buat Adi Suputra yang gabungan dari seputaran Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Salamnya untuk Bagas Krisna aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Kemudian Nenek Nyoman Latri, neneknya Adi Suputra juga hadir dari seputaran Kabupaten Badung. Mau request lagunya Under the Backbone, judulnya Tak Ada Yang Bisa. Tak Ada Yang Bisa Mengalahkan Ronaldo. Wuhui, kelihatan ya Bagas versi Cristiano Ronaldo. Tapi mau milih Ronaldo atau Messi, pastinya Piala Dunia ini banyak sekali membuat sensasi. Apalagi ada kiper udah usia 40 tahun itu mendapatkan penghargaan Man of the Match. Nanti Bagas juga akan bahas El Kogers. Salam katanya buat El Kogers saja, buat Pak Bagas terima kasih. Slogannya hanya di Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Mantap. Sebelum Bagas apa lagi yang lain di Instagram, di WhatsApp El Koga juga udah ada Dandi hadir dari seputaran Batu Agung. Katanya Dandi, drama Piala Dunia yang lebih viral atau lebih jadi trending topic nih selama seminggu belakangan ini. Apalagi pertandingan besok ada yang seru, baik itu dari pagi, siang, sampai sore, dan malam. Jam 1 ini kalau dari informasinya Dandi sudah cross-check, ada big match antara Belanda melawan Swedia. Apakah back Belanda Virgil van Dijk bisa menghadapi serangan Swedia? Siapa ya striker Swedia? Ada Gyökeres kalau nggak salah. Dan Isak juga ini seru tampaknya El Kogers. Kemudian ada tim jagoannya Bagas di jam 4 pagi. Besok ya dini hari Jerman akan menghadapi Pantai Gading. Lalu ada Ekuador versus Curacao dan Tunisia melawan Jepang. Spanyol juga ada lawan Arab Saudi dan ada banyak pertandingan lainnya El Kogers disiarkan di TV Nasional. Terus katanya Dandi bakal nemenin pacarnya mau nonton bareng sama pasangan, seru juga kayak El Kogers. Tolong disampaikan ya, oke udah. Terima kasih Dandi udah memberikan jadwal detailnya. Dan pastinya selain Piala Dunia, ada juga nih topik lain yang viral terkait postingan di sosial media, khususnya di TikTok kali ya. Karena memang ada salah satu video klip yang viral juga, yakni video klipnya Nona dengan lagunya Rollerblade. Pasti El Kogers pernah denger dong cuplikan liriknya. Udah siap belum? Nanti Bagas akan jelaskan lagi lebih detail, tapi setelah lagu yang satu ini.

96.9 Koga Radio Bali, One Direction, Night Changes. Satu malam itu bisa mengubah segalanya, Alkogers. Baik itu dalam hubungan percintaan atau dalam kehidupan pribadi Anda. Salah satunya adalah dialami oleh kiper 40 tahun dari Tanjung Verde yang menahan gempuran timnas Spanyol di Piala Dunia. Ini jadi sensasi dan sempat viral juga di berbagai platform. Jadi kipernya ini sudah cukup tua ya dan bernama Vozinha. Jadi pertandingannya itu berlangsung pada pertandingan awal ketika Tanjung Verde ini melawan Spanyol. Nah, ketika Alcocer sudah dengar pemain-pemain bintang dari Spanyol seperti misalnya Lamine Yamal, ada juga Pedri, ini pasti sudah ngira pasti akan menang besar. Namun kenyataannya kiper berusia 40 tahun 12 hari ini menjadi pemain tertua yang tampil dalam pertandingan debut Piala Dunia suatu negara, melampaui rekor yang dibuat oleh Eloy Room dari Curacao. Intinya ini merupakan kiper yang tidak gabungan lewat sosial media kita. Tinggal DM Instagramnya di @elkogafm atau di Facebook Messenger @langkosagagana. Yang mungkin radionya lagi ada masalah ngerebe-ngerebe atau mungkin lagi ada kesibukan jadinya gak bisa dengerin radio, boleh gabungan via online. Tinggal streaming di website Elkoga www.elkogaradiobali.com dan klik tombol live streamingnya untuk dengerin bagas siaran secara online sampai jam 11 malam.

96.9 LKOGE Radio Bali. Lagu dari Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk. Udah bakal puterin spesial buat Indra yang gabungan dari seputaran mana ini jalannya ya, di The Bagus Mantra kayak ini LKOGE. Terima kasih udah gabungan. Katanya yang viral selama seminggu kemarin adalah berita mengenai salah satu anggota Dewan yang memfoto bagian sensitifnya, alias membuat foto vulgar di Instagram gitu kan LKOGE. Wah, Anda jangan memancing-mancing saya ke tepi jurang ya. Tapi memang cukup viral itu beritanya ya, buat ada yang mengikuti. Selain itu Indra juga bilang kalau ada berita viral mengenai masalah ijazah nih, salah satu hal yang cukup viral juga, di mana orang yang mempermasalahkan ijazah itu akhirnya ditangkap LKOGE-ers. Waduh, gimana nih menurut Anda? Nanti Bagas coba bahas detail ya. Di mana itu Bagas rangkum atau lansir dari CNN Indonesia. Ada salah satu tokoh negara kita ya, siapa lagi kalau bukan Presiden Indonesia, ada Joko Widodo. Ini yang disinyalir membawakan ijazah yang tidak asli gitu, kurang lebih LKOGE-ers. Dan akhirnya Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, memastikan akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Dan hal itu disampaikan Jokowi saat merespon penangkapan Roy dan Tifa oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni pagi hari. Nah, jadi katanya akan hadir di persidangan dan sudah disampaikan. Ini menarik diperhatikan juga LKOGE-ers, karena kan berita ini viral juga di berbagai sosial media selama beberapa waktu terakhir. Dan kira-kira apakah benar akan ada ijazah aslinya? Kita nantikan saja ya. Ini udah Bagas spesial rangkum dari CNN Indonesia. Jadi bukan Bagas yang ngomong ya LKOGE-ers. Spesial Bagas bawakan buat Indra yang gabungan di Ide Bagus Mantra. Kemudian Bagas juga mau sapa yang gabungan di WhatsApp LKOGE. Ada Agus Hadi dari Tabanan hadir. Request akunya Dea Mirela, judulnya Miliki Aku. Salamnya buat kakak aja, terima kasih. Oke, nanti Bagas cari dulu ya. Tapi sebelumnya Bagas memuterin lagunya siapa ini? Lagunya Ahmad Ben, Bidadari di Kesunyian. Nah, jadi katanya beli Ghost Bowl yang viral atau yang rame selama seminggu terakhir adalah Piala Dunia. Ini jadi trending topic karena bendera tim-timnya sudah ada di mana-mana. Oke, terima kasih beli udah gabungan. Katanya gabungan dari seputaran Batu Bulan, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik, terima kasih udah nanyain ya. Sudah ada di mana-mana untuk benderanya. Terus katanya drama Piala Dunia ada yang tegang, sedih, bercampur aduk. Itulah bola yang bundar. Ya emang gak ada yang tahu namanya sepak bola ya. Apalagi buat Anda penikmat sepak bola antar negara internasional. Karena Piala Dunia ini merupakan momen yang sangat langka tiap 4 tahun sekali LKOGE-ers. Jadi berbagai hal yang ada di sana, dramanya, perjuangannya, kesedihannya, ini pastinya akan sangat menarik untuk kita bahas. Dan yang penting adalah yang cukup viral baru-baru ini mengenai João Neves, salah satu gelandang di timnas Portugal yang memberikan statement unik akhirnya menjadi viral, diserbu oleh netizen. Bukan netizen Indonesia, tapi dari seluruh dunia. Nanti Bagas akan jelasin juga ya. Tapi sebelumnya Bagas memuterin lagunya Ahmad Ben, Bidadari di Kesunyian, spesial buat beli Gus Bawa.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Bondan Prakoso featuring Fade to Black, Bunga. Udah bagas puterin spesial buat Kade Hendra yang gabungan via Facebook Messenger. Ada juga Komang Aryani hadir dari seputaran Denpasar. Request lagunya The Wanted, judulnya Glad You Came. Tidak bagas puter, semoga hari denger. Kade Giri juga sama ya, gabungan lewat Facebook. Request lagunya The Changcuters, judulnya Racun Dunia. Udah bagas puterin juga. Dan Hendra dari Denpasar, request lagunya Coldplay, Viva La Vida. Semua udah bagas puterin Alko Girls, gak ada yang kelewatan. Dan sebelum lupa, Dariki juga baru banget nih gabungan dari seputaran Mengwi, request lagunya Novia Kolopaking, judulnya Biar Kusimpan Rinduku. Tapi karena rindunya Bagas gak bisa di

Disimpan, harus diungkapkan yang namanya kerinduan itu Alkogers. Jangan dipendam, nanti malah menjadi penyakit bagi diri Anda sendiri. Jadi udah bakal siapin lagunya Java Jav, judulnya Buah Hati. Ya, karena emang ini aja ada di Alkoga. Yang Novia Kolopaking ini belum masuk playlist ya, mohon maaf Riki. Ditunggu aja lagunya Java Jav, karena memang udah masuk di daftar Andrian, sabar ya. Pindah ke Instagram, Bagas juga mau nyapa Saiful Rahman, hadir jauh-jauh dari situ Bundo, request akunya Fudu, salam untuk dia. Wah, dia siapa nih? Kalau memang ada salam yang ingin disampaikan, kalau bisa sebut saja langsung namanya Alkogers. Mungkin buat Anda yang pemalu, boleh gunakan pihak ketiga, requestnya kirim salamnya pakai nama samaran, seru juga ya. Misalnya buat mantannya Bagas gitu, buat si Anu. Wah, ada salam nih dari si Anu. Si Anu aja gue bilang. Pokoknya ya buat yang malu-malu, silahkan gunakan cara Anda sendiri bagaimana berkomunikasi. Tapi memang yang namanya salam, namanya kerinduan, harus diungkapkan, jangan dipendam. Itu kata-kata hari ini Alkogers. Kemudian di WhatsApp, Bagas juga udah nyiapin lagunya Charlie Puth, See You Again, spesial buat Alex yang gabungan dari Gianyar. Salam katanya buat semuanya aja, dan buat kakak semangat siarannya, sehat selalu. Oke, terima kasih. Biar gak lama-lama, meskipun Bagas pengen bahas soal Ronaldo, ntar ya sabar Alkogers. Topik mengenai Cristiano Ronaldo ini pastinya sangat seru. Udah Bagas siapin setelah lagunya Charlie Puth featuring Wiz Khalifa, See You Again.

96.6 Wakoge Radio Bali. Siapa sih orang psycho itu? Orang yang terlalu terobsesi sama hal yang sebenarnya gak penting ya Wakogers. Mungkin bagi penggemar sepak bola, apalagi buat yang mengetahui salah satu sosok paling tidak bisa kita tinggalkan dalam sepak bola, yakni Cristiano Ronaldo, ini sering dianggap orang yang psikopat alias psycho. Padahal kecintaannya pada sepak bola sangatlah luar biasa, apalagi pengorbanannya ya untuk timnas Portugal. Namun yang menarik, setelah pertandingan awal timnas Portugal ditahan imbang Republik Kongo dengan skor 1-1, ada pernyataan dari gelandang timnas Portugal dan juga pemain PSG yang bernama João Neves. Ini memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola dunia dan penggemar Cristiano Ronaldo dalam beberapa jam terakhir sebelum akhirnya kapten Portugal itu menyampaikan pesan persatuan. Jadi Jumat kemarin, Cristiano Ronaldo ini mengunggah foto yang menampilkan dirinya bersama sejumlah pemain timnas Portugal dengan kalimat "selalu bersatu" dalam bahasa Portugal pastinya. Dan ini merupakan salah satu pernyataan yang dianggap tidak langsung alias tanggapannya ya, berdasarkan kontroversi yang muncul. Karena memang pernyataan Neves ini meragukan yang namanya kontribusi seorang Cristiano Ronaldo, El Cogers. Nah, jadi Neves itu berkata bahwa Cristiano Ronaldo itu merupakan pemain yang sama dan itu merupakan hal yang biasa ya sebagai seorang pemain tambahan yang membantu tim dan tidak berbeda dari yang lain. Nah, jadi memang Neves ini dianggap merendahkan berbagai pengorbanan dan perjuangan Cristiano Ronaldo. Akhirnya fansnya pun menyerang sosial medianya João Neves, sampai sekarang Bagas Cek itu 170 ribu lebih ada berbagai komentar ya yang menyarankan João Neves tidak mengkerdilkan kontribusi Ronaldo. Yang menarik di sini adalah pacarnya João Neves ini bahkan ikut berkomentar menyuruh Cristiano Ronaldo pensiun aja karena dibilang egois, El Cogers. Lalu istri atau pasangannya Ronaldo bahkan berkomentar membalas sindiran tersebut. Katanya ya, generasi sekarang hebat-hebat, udah bisa nyuruh legendanya pensiun. Nah, ini gimana Alcoger? Jadi ada konflik menarik ya. Bahkan mantan bek Portugal, Pepe, juga ikut-ikutan berkomentar Alcoger di story Instagramnya, mengatakan buat pasangannya Ronaldo agar diam saja, shut up gitu katanya. Dan pasnya hal ini dianggap bagi banyak orang merupakan perpecahan internal di timnas Portugal. Padahal menurut backnya Portugal, ada yang namanya Ruben Dias, ini menyebutkan bahwa Cristiano Ronaldo itu memang biasa disorot di berbagai hal, baik itu oleh media ataupun oleh orang-orang pastinya secara umum. Tapi katanya ini tidak berpengaruh terhadap solidaritas dari timnas Portugal. Bahkan Eldon, julukan Cristiano Ronaldo, mengupload foto yang sampai sekarang disukai oleh 4 juta orang lebih dengan caption yang Bagas jelaskan tadi, tetap bersatu. Jadi kira-kira hal ini akan berpengaruh nggak ke peluang Portugal sebagai juara Piala Dunia? Tapi emang susah ya jadi orang hebat, pasti banyak banget yang nyinyirin.

96.9 Koger Radio Bali. Lagu dari Nona, Jangan Dulunya Shoot, jadi penutup kebersamaan kita di malam minggu yang indah ini, Alkoger. Semuanya bakal muterin lagu Rollerblade yang viral ya, tapi belum masuk playlist Alkoger nih, jadi mohon maaf. Dan bahas soal hal yang viral, udah 2 jam Bagas menemani Anda di Resen Dream. Edisi hari ini hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Membahas topiknya antara drama Piala Dunia atau lagunya Rollerblade dari Nona ini. Tapi ternyata berdasarkan polling yang Bagas buat di sosial media Alkoga, ini hampir 70% memilih drama Piala Dunia yang banyak dibicarakan selama sepekan terakhir. Ada Saiful Rahman ikut polling drama Piala Dunia, kemudian Jaya Yustiawan sama, Nenek Nyoman Latri katanya milih Jalan-Jalan Dengan Sepatu Rodaku, itu lebih viral katanya Alkogers. Sementara di Suputra milih drama Piala Dunia, Agus juga sama, ada Nick Merta juga, Back Radio FM. Oh, ini memilih lagunya Nona, Rollerblade lebih viral. Sania juga sama ya, memilih lagunya Rollerblade. Namun Brandon Murti dan Anggun, Brandon Murtinya milih drama Piala Dunia yang lebih viral. Sementara Anggun memilih lagu Rollerblade. Ini katanya banyak didengar di berbagai sosial media. Nah, jadi Bagas, bahas sedikit kali ya. Di mana media sosial ini pernah geger atau baru-baru ini viral karena lagu yang unik dari Nona. Ada liriknya tuh udah siap belum dan seterusnya. Ada lagu gamelan-gamelan itu juga depannya Alkogers, dan ini banyak di cover di berbagai sosial media termasuk TikTok. Tapi ternyata dari hasil polling hampir 70% beranggapan bahwa momen-momen Piala Dunia seperti kasusnya Ronaldo dan Portugal, Messi dengan Argentinanya, ini lebih banyak dibicarakan. Dan terima kasih buat Alkogers yang udah gabungan dengan Rian Bagas Krisna dari jam 9 tadi, udah ikut memberikan tanggapannya, ikutan polling. Dan pastinya setelah ini kita akan menyaksikan pertandingan seru ya, jam 1 nanti dini hari. Tapi karena udah jam 11 lebih, sekarang Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: menikmatinya. Akoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Akogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Akogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Akoga Radio Bali.
1: The best oldies in FM stereo.
2: 96.9.

0: Lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
0: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
0: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Haris Sekler Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.9 Elkoga. Hari Minggu Elkoga.
1: Pagi ini kembali ada Mika Karisa
0: dan Yuda Kesuma di Beautiful Sunday.
1: Cuma sampai jam 9 pagi.
0: Ahai.

0: Bukan ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.6 Kogal Radio Bali AB3. Asik. Lama banget ada denger lagu kerinduan ini ya. Wah, ternyata hari ini hari Minggu nih ya.
1: Iya, kalau sudah di hari Minggu kan kita bisa dengerin lagu-lagu oldies.
0: Tapi dan memang ngomongin kerinduan ini kan sesuatu yang jarang ketemu biasanya.
1: Iya.
0: Hari Minggu sekali seumur hidup. Enggak sih. Sekali seminggu gitu kan.
1: Iya.
0: Itu membuat kita jadinya kangen, aduh kapan lagi bisa dengerin lagu-lagu jadul, lagu-lagu oldies ya. Sama penyiar jadul. Jangan enggak sopan gitu dong El Gagar.
1: Iya. Jangan nyeplos gitu dong.
0: Ini bukan penyiar jadul, tapi dewasa.
1: Oh.
0: Selamat pagi. Pengen deh coba kata-kata gini, selamat pagi pemirsa. Iya om.
1: Gini ya, nuansanya duit-duit-duit gitu ya.
0: Iya benar. Berarti kalau penyiar-penyiar zaman dulu tuh setiap kita dengerin itu nuansanya duit-duit banget ya.
1: Iya kan.
0: Iya benar. Kalau sekarang kan, this is my dad. Peleter kan. Sedih ya.
1: Ya semoga sih gak ada di antara Anda yang lagi mumet, sedih untuk urusan duit itu ya. Karena kan ini udah jelang akhir bulan.
0: Oh iya.
1: Udah memasuki tanggal 20-an ya udah deh, udah ada hawa-hawa krisisnya.
0: Jadi ini biasanya duitnya misal gajinya 5,6.
1: Wih.
0: Tanggal 5 dapat, tanggal 6 habis. Janganlah sampai kayak gitu ya.
1: Jangan ya.
0: 5,0 lebih baik dibandingkan gaji 2,3. Tanggal 2 dapat, tanggal 3 habis.
1: Tapi secara jumlah mendingan memang.
0: Memang.
1: Iya kan?
0: Dan sesuai kan, 5,0 lebih banyak habisnya di pertengahan. Itu di awal-awal habisnya kan. Dan apalagi nanti kalau ini udah tanggal 20-an menuju kuningan ya.
1: Iya.
0: Nanti kita dapat libur lagi enggak ya biasanya ya? Ada sih beberapa ya. Nanti gak apa-apa. Nanti nikmati aja momen-momen Juni ini. Galungan Kuningan setahun sekali hari ini ya.
1: Iya.
0: Tahun ini
1: cuma sekali aja.
0: Jadi nikmati aja kok guys. Nanti di bulan Agustus, wih udah kemerdekaan. Udah Agustus aja loh nanti. Nanti udah ada akhir tahun.
1: Iya.
0: Hidup saya kok gini-gini aja.
1: Dan salah satu pengalihan yang apa ya, yang mudah terus gak menghabiskan banyak duit, cuma ngabisin waktu doang.
0: Iya.
1: Itu adalah bernostalgia.
0: Bener.
1: Ngingetin hal-hal yang baik gitu loh. Oh, dulu pernah kayak gini loh. Oh, dulu pernah kayak gitu.
0: Ih, bener banget. Mari kita barengin El Kogers hari ini untuk bernostalgia ya.
1: Iya.
0: Selain mendengarkan lagu-lagu vintage, kita juga sudah menyiapkan berita-berita. Tapi tidak vintage beritanya ya. Berita-berita hari ini, berita-berita terbaru di sesi berisik di jam 7 sampai jam 8 untuk Anda semuanya.
1: Yuhu, makanya harus banget atensi bareng kita berdua hanya sampai di jam
0: 9 pagi.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Bu, itu si Rian kenapa nggak sekolah lagi?
3: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
2: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
3: Gratis?
2: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
3: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
2: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
4: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
7: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
5: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
8: Sakitnya tuh di sini.
9: Waduh, mama lagi ngapain? Tumben mama nyanyinya kayak gitu.
8: Ini loh sayang, mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih papa pas-pasan lagi. Aduh,
9: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
8: Hah? Toko apa itu? Kok mama belum tahu?
9: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
8: Wah, kalau gitu ayo temenin mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
10: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
11: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

0: ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Dan ada 4 program studinya ya, yang sudah terakreditasi unggul A, dan tentunya bisa Anda pilih seperti ada agroteknologi, ekogers, konsentrasinya itu pada budidaya pertanian, dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Terus ada juga prodi peternakan ya, kalau di prodi ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Prodi selanjutnya ada teknologi pangan dan hasil pertanian yang konsentrasinya tentunya pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Prodi keempat ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya tentu saja adalah staf pengajar kalau Elkogers mau kuliah di sini ya, tepatnya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Kenapa staf pengajarnya? Staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan kalau kita lihat fasilitas kampusnya semuanya bersih dan ber-AC, kelas-kelasnya dan juga ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Tapi kalau seandainya Anda masih butuh informasi lebih lanjutnya ya, lebih lengkapnya seperti apa mengenai kampus yang satu ini, silakan langsung klik di sipanbaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiharta MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547. What's up, girl?

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi website-nya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: Men. Berita asik yang datang dari Harian Umum Nusa Bali.
1: Tentunya yang terbit edisi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dari Yuda dulu deh, di sana dapat berita apa?
0: Nah, Ekogers tahu Piala Dunia kan ya?
1: Jelas.
0: Ekogers tahu nggak kenapa Piala Dunia itu bisa berjalan dengan lancar?
1: Karena sudah di-set sedemikian rupa.
0: Oh iya, panitia bagus segala macam ya. Tapi sebenarnya ada satu faktor lagi.
1: Eh, apa tuh?
0: Dijaga pecalang.
1: Hah?
0: Iya.
1: Seriusan?
0: Benar. Pecalang. Kalau yang jagain pecalang pasti lancar kan kegiatan.
1: Iya.
0: Ini karena ada pecalang makanya Piala Dunia sana lancar.
1: Terus pecalangnya terbang ke sana gitu. Ke sana.
0: Ini ada pecalang di Piala Dunia.
1: Eh, seriusan?
0: Orang Bali yang sebenarnya sudah ada di sana di Amerika Serikat dan dia memakai pakaian pecalang.
1: Oh, gitu. Iya. Kok dia dapat ya?
0: Ini orang Bali kan mungkin.

0: Bramarta Putra yang menyaksikan laga Spanyol lawan Cabo Verde di Stadion Atlanta Amerika Serikat. Jadi dia fotoan di belakang itu udah lapangan gini kan, lapangan FIFA World Cup-nya dan memakai pakaian pecalang. Wih. Jadi di tengah lautan supporter dari berbagai negara yang memadati arena pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, sosok ini mendadak mencuri perhatian. Ya, dia namanya adalah Putra tadi, atau disapa Putu Ayang, pemilik sekaligus pendiri Babi Guling Golden. Pai pecalang Bali saat menyaksikan pertandingan Spanyol melawan Cabo Verde. Jadi pria yang dari Buleleng ini mengaku ide tersebut muncul secara spontan. Uhui. Berawal dari kebersamaannya dengan komunitas Bali di California, obrolan santai bersama sesama perantau berkembang menjadi gagasan untuk menghadirkan nuansa adat Bali dalam berbagai kegiatan. Dan dia yang kini sedang berada di Amerika karena sedang melanjutkan pendidikan menjelaskan bahwa komunitas Bali di California itu kerap berkumpul saat Hari Raya Galungan maupun upacara besar Hindu Bali lainnya. Dari kebiasaan itu muncul gagasan untuk menghadirkan peran pecalang sebagai simbol pengamanan adat yang telah diwariskan turun-menurun di Bali. Dan menurutnya juga keberaniannya tampil berbeda juga didorong oleh kecintaan yang besar terhadap adat dan budaya Bali dan ingin memperkenalkan kekayaan tradisi Bali kepada masyarakat internasional, terutama kepada generasi muda Bali yang sedang berada di luar negeri. Jadi memang seperti itu. Jadi pecalangnya curi perhatian di Piala Dunia. Pantas Piala Dunianya lancar ya.
1: Karena ada pecalang.
0: Ada pecalang ya. Keren, keren. Makasih ya Putu.
1: Walaupun tidak secara langsung mengamankan, gitu, kan, tapi vibes pecalangnya itu ya. Gitu ya, kreatif banget.
0: Benar-benar.
1: Jadi kan ya. Bagus ya hal-hal. Mungkin kita anggap ini hal yang sepele ya, ya dia.
0: Benar.
1: Tapi ternyata impact-nya luar biasa untuk Bali ya kan.
0: Betul, betul. Dan saya juga lihat dapat di TikTok kan ngelihat beliau ini.
1: Iya.
0: Pernah ini aman, aman sampai aman.
1: Belelenge ini.
0: Belelenge.
1: Terima kasih Bapak ya. Oke, beralih ke satu informasi lainnya. Di kolom kesehatan saya menemukan alasan kecemasan kerap terjadi saat malam hari. Alkoges. Iya, jadi kalau misalnya Anda sering merasa cemas saat malam hari, ternyata memang umum ya terjadi pada banyak orang. Jadi kecemasan atau gelisah itu mengganggu dan kerap terjadi pada malam hari, mungkin dialami banyak orang, mungkin termasuk Anda juga Ecogers. Jadi bagi banyak orang, malam hari itu bukanlah waktu istirahat, melainkan lebih seperti penghitungan tak terencana dari hari yang terlalu ramai untuk diproses. Ini bukan kegagalan pribadi atau gangguan tidur ya, tetapi inilah yang terjadi ketika sistem saraf telah kelebihan beban selama berjam-jam dan akhirnya diberi momen tenang. Dan sistem saraf ini tidak tahu harus berbuat apa begitu. Secara lengkap, kecemasan pada malam hari disebabkan oleh otak yang tidak mendapat waktu istirahat saat siang hari. Dan hal ini bisa jadi disebabkan karena notifikasi, tenggat waktu, dan gangguan digital yang membuat otak sibuk sepanjang hari, Alkogers. Kemudian pada malam hari saat suasana tenang, stres dan kekhawatiran belum juga usai ternyata saat itu ya. Jadi di sisi lain, hormon stres yang mungkin masih aktif, hal ini bisa disebabkan karena stimulasi berlebihan pada siang hari yang mengganggu siklus tubuh. Kortisol yang masih tinggi membuat sistem saraf tetap waspada pada ancaman yang sebenarnya tidak pernah datang, Alkogers. Akibatnya tubuh kita ini merasa gelisah, waspada, dan sulit untuk sekedar rileks seperti itu. Dan ketiga, tubuh itu terbiasa dengan aktivitas, kebisingan, dan kesibukan di tempat kerja saat pagi sehingga malam tiba itu justru membuat pikiran kita